0: maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Di Adam 92 pelantur. Udah aku play buat kamu spesial. Yang gak boleh tuh ngelantur ya. Kalau pelantur boleh. Okay. Ngomongin soal cuaca dulu yuk sekarang. Karena aku bakal ajak kamu untuk memantau kabar cuaca nih. Karena pas banget loh teman Pro 2. Aku udah dapat informasinya langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu segera aku hadirkan buat kamu ya. Ini dia, ada info cuaca. Alright, pagi di Prodo FM seperti biasa teman Prodo, aku bakal kasih informasi cuaca buat kamu ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kalau pagi hari bakal cerah berawan. Nah, kalau untuk siang sampai dengan sore hari bakal cerah berawan ya, sampai dengan berawan. Ada tuh potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Empat Lawang, Lahat juga ya, Pagar Alam, kemudian Musirawas dan juga Muara Enim. Di malam hari bakal cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Musirawas dan juga Lubuk Linggau. Nah, kalau untuk dini harinya teman Bro 2 bakal cerah ya sampai dengan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas dan Lubuk Linggau. Hari ini bakal lumayan panas loh, 25 sampai 35. Waduh, lumayan ya. Kelembapan udaranya adalah 46 sampai 98%. Tapi kita mau kasih tahu peringatan dini cuaca dulu teman Pro 2. Waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Oke, itu dia informasi perakiraan cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Produ

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Pro 2. Hai, selamat pagi buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Jadi pagi ini udah pada semangat banget dong. Haruslah semangat ya. Sama kayak semangatnya aku karena aku ditemenin nih siarannya. Asik. Siapa oh, ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, nah kan ada suaranya kan.
1: Kenal sih harusnya.
0: Harusnya dong.
1: Pede banget ya kak.
0: Tapi kan ya gak apa-apa pede. Harus pede pagi-pagi mah.
1: Ya. Halo teman Pro 2, ada aku Ayu. Yes. Menemani Kak Resti pastinya ya.
0: Aduh, asik banget. Kamu sampai jam 9 apa jam 10?
1: Jam 9 deh.
0: Oh 9, ya. Gak 10 aja. Ambil 2 ada dengan teman sendiri. Nganyang.
1: Lihat nanti ya.
0: Nganyang.
1: Lihat nanti ya, kalau nyaman nyampe jam 10 ya kak.
0: Oh harus nyaman. Tapi kalau partnernya bikin nyaman bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke lah teman Pro 2, ya bareng Ayu yang sebagai pemberikan informasi pagi. Dia bakal kasih info cuaca. Bukan cuaca, emang BMKG. Lalu lintas terlebih dahulu nih.
1: Ya seperti biasa teman biasa. Pro 2 tadi lumayan ya kak. Tapi bisa kok, masih maju, tidak terlalu macet.
0: Ya. Tapi padat.
1: Enggak juga. Terlalu.
0: Oh, enggak terlalu. Oh, gitu. Jadi enggak terlalu macet, lenggang juga enggak lah ya sebenarnya, ya. Lenggang banget enggak, cuman enggak macet.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu dari kawasan jalan mana?
1: Jalan mana itu, Kak?
0: Iya, pokoknya iya. Malah dia gak tau jalan lagi. Dari putaran rumah sakit itu aman ya, berarti ya situ. Rumah sakit umum ya. Aman, karena dia ini biasa ya anak kos yang ada di kawasan deket-deket sama kampus UIN.
1: Iya. Tapi gak tahu ya kak kalau sekarang.
0: Iya, itu kan tadi enggak. Tadi gitu
1: ya.
0: Karena biasa kalau dari sana tuh yang agak macet. Ya bukan macet ya, agak padat merayap ya. Itu yang di depan putaran rumah sakit. Mm-mm. Sama yang mau menuju ke Pahlawan ya,
1: ya betul.
0: Putaran itu. Wow, jam tertentu itu macet banget ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin karena ada puterannya jadi macet gitu deh. Tadi pas Ayu berangkat masih aman-aman aja. Jadi gak tahu teman Brodo kalau sekarang semoga tetap aman pagi.
1: Iya betul.
0: Karena biasanya emang kalau jam macet itu kalau pas anak sekolah ya,
1: ya
0: anak masuk kan sekolah ya. Itu tuh anak-anak masuk sekolah tuh kayaknya udah pada padat merayap banget teman Brodo. Sekarang mudah-mudahan agak lengang deh ya. Oke, dan siap-siap aja nanti bakal ada kabar-kabar kece buat hari ini ya. Kabar tentang apa aja nanti deh kita spill ya.
1: Iya kita spill nanti.
0: Oke deh, jadi teman Brodo jangan kemana-mana, masih bareng kita berdua.
1: Bareng aku Ayu
0: dan bareng aku Resti. Di mana ya?
1: Di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
1: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan aku Ayu
1: dan aku Resti Chandra.
0: Ya,
1: asik. Iya, iyanya ketinggalan dong. Kayak ulang tahunan mulu kita kan. Iya dong. Iya, karena kita bakal dengerin kabar dari Ayu gitu. Tentang apa sih?
0: Tentang film.
1: Aduh, seru banget nih.
0: Film.
1: Film apa tuh?
0: Nah, buat teman Pro 2, kalau kalian yang suka film horor Indonesia, ada salah satu film baru yang menarik perhatian.
1: Wih, apa tuh? Apa tuh?
0: Nah, filmnya ini tuh tidak hanya menawarkan cerita mistis, tapi juga membawa kekayaan folklore dari Indonesia Timur.
1: Wow, wah serem nih film horor berarti ya.
0: Filmnya berjudul
1: Suanggi. Wah, Suanggi. Oh iya sih memang ya, Indonesia Timur kan katanya memang ada itu ya. Oke.
0: Nah, itu dijadwalkan serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 10 September 2026.
1: Oke, berarti bentar lagi dong teman Pro 2 ya. Pokoknya pecinta film horor langsung deket-deket aja.
0: Nah, film garapan sutradara Dom Darmo ini diproduksi di Mutiara Films dan yang membuat berbeda itu cerita film ini tuh tidak mengambil latar horor. Horor. Maaf.
1: Iya kan, mendadak horror. Ngomong iya.
0: Horor. Horor yang itu-itu aja, tapi dia tuh mengangkat kisah Suanggi, sebuah cerita mistis yang dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia Timur.
1: Oh, okay.
0: Termasuk Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan sebagian Sulawesi.
1: Oh, berarti di sana percaya pada hal tersebut ya, Suanggi gitu.
0: Ceritanya itu berpusat pada Beni, itu diperankan Pangeran Lantang. Itu yang pulang ke kampung halamannya setelah 13 tahun pergi. Nah, Beni itu datang bersama kekasihnya, Gia namanya. Nah, yang diperankan oleh Charissa Paruset.
1: Oke.
0: Nah, pada Gia, Beni itu mengatakan bahwa kepulangannya itu untuk menjenguk ibu angkatnya. Nah, itu bernama Mama Lin, yang sedang sakit keras. Tapi ternyata Beni itu punya tujuan lain, Kak. Itu mencari harta keluarga untuk menyelesaikan masalah utangnya.
1: Oh, ternyata Beni ini jahat juga ya. Tidak menyangka aku Beni. Terus gimana?
0: Masalahnya itu muncul ketika kepulangan Beni itu justru membuka kembali teror yang selama ini tersembunyi. Dia berhadapan dengan Aroba, sosok Suanggi yang diperankan oleh Iwaka. Nah, teror tersebut itu kemudian mengancam keluarga Mamalin dan keluarga dan warga di sekitar pulau, Kak. Sekaligus perlahan membuka rahasia kelam yang selama ini disimpan Beni. Nah, menariknya, Kak, film ini tuh tidak hanya mengajarkan unsur menyajikan unsur kayak menakutkan gitu, Kak. Nah, tim produksinya juga tuh melakukan riset budaya dan menghadirkan landskap khas Indonesia Timur untuk membuat cerita itu lebih autentik gitu.
1: Iwaka
0: juga tuh bahkan mengaku harus mempelajari dialek dan karakter yang berasal dari latar budaya Indonesia Timur untuk mendalami perannya.
1: Jadi di Indonesia Timur banget ya antara ya untuk logat-logatnya dia ya.
0: Sampai itu banget ya kayak apa?
1: Pokoknya mendalami dan menjiwai banget nih.
0: Biar menyatu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Biar kayak beneran. Jadi film Suanggi Ilmu Kutukan ini tuh bukan sekedar film horor, tapi juga mencoba membawa cerita rakyat dan budaya dari wilayah timur Indonesia ke layar lebar.
1: Ya, teman Pro 2. Itu dia.
0: Nah, film ini tuh kayaknya menarik ya, Kak, buat ditonton.
1: Menarik banget
0: karena,
1: tuh beneran.
0: Kayak ada di dalamnya itu ada cerita Indonesia itu kayak.
1: Iya, betul. Jadi kayak mengangkat unsur
0: yang,
1: budaya.
0: Iya, kayak bukan horor-horor biasa kayak gitu.
1: Iya sih. Lagian biar tahu juga ya ternyata di masyarakat Indonesia Timur itu ya
0: ada kayak gitu.
1: Betul. Jadi memang ada kayak folklore-nya asal Indonesia Timur, teman Pro 2 gitu deh.
0: Nah, jadi teman Pro 2 catat tanggalnya ya, 10 September 2026.
1: Ya. 10 September 2026 ya teman Pro 2 ya, sebelum hari radio. Ulang tahun RRI tanggal 11 soalnya ya. 10-nya nonton dulu
0: ya,
1: gitu
0: nonton
1: deh. Oke lah ya, pasti kamu terpesona banget ya sama film-film Indonesia karena makin kesini makin keren aja dong pasti. Ya, ngomong soal terpesona ya, ada pesona palsu loh.
0: Ayo kita dengar.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang.

0: wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
0: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan aku Ayu dan
1: aku Resti. Yay. Aduh, pagi-pagi.
0: Yay.
1: Harus banget, enggak boleh ketinggalan.
0: Iya.
1: Kita tuh harus bahagia terus loh.
0: Harus ya, Kak.
1: Harus banget, apalagi
0: biar awet muda.
1: Iya, Kak. Lihat nih aku, awet tua.
0: Iya, setuju. Iya, setuju, Kak.
1: Iya kan? Makanya tuh suka senyum-senyum gitu loh, asal ada alasan untuk senyum ya. Yeah. Jangan senyum sendiri aja.
0: Jangan senyum-senyum.
1: Ntar ngeri loh. Iya, nanti kamu diciduk sama Dinsos kalau kamu senyum sendiri.
0: Kata ya, kenapa ini senyum-senyum sendiri?
1: Iya kan? Tapi kita harus senyum-senyum bahagia karena banyak banget yang membahagiakan sebentar lagi.
0: Apa tuh, Kak?
1: Loh. Ini kan Agustus aja kita udah seneng ya, yeah, karena kemerdekaan Republik Indonesia. September tau gak kamu apa yang seru banget?
0: Apa, Kak? Ada apa?
1: Aduh, akan ada ulang tahunnya RRI loh.
0: Wow.
1: HUT RRI, tapi juga peringatan Hari Radio Nasional.
0: Wow.
1: Wah,
0: seru banget
1: loh.
0: Ada apa aja tuh? Bakal ngapain?
1: Banyak banget rangkaian kegiatannya. Jadi kita tuh juga beriringan dengan RRI Fest juga. Jadi RRI Fest banyak banget. Kita punya kegiatan-kegiatan sosial gitu. Baik banget kan kita ya. Bakal ada anjang sana. Wow. Jadi kita mengunjungi panti-panti gitu. Sombong ya kayaknya memang ya, hidup ini harus banget. Ada kegiatan bersih-bersih lingkungan juga nanti gitu loh ya. Terus ada puncak kegiatan RRI Fest tanggal 6 September juga. Sombong banget aku ini loh. Nanti tuh ya serunya banget. Ada senam bersama, ada cek kesehatan gratis. Ngomong kan aku, ikut aja kamu. Peres dia mah kayaknya. Pengen ikut cuman udah abis waktu magang. Pasti gitu sedih. Katanya kan. Kamu ikut lomba masak aja nanti. Ada lomba masak, Ayu bisa masak gak sih?
0: Nggak.
1: Kamu? Ya ampun, dia kan lomba masak air kata Ayu. Tapi mentah ya. Dalam ya. Bisa masak air mentah dalam ya Ayu ya. Jadi banyak banget kan yang seru-seru ya untuk peringatan HUT RRI dan juga RRI Fest.
0: Itu gak umum ya, Kak.
1: Gimana ya Yu, maaf banget nih J, langsung sombong ya. Sombong banget nih ya. Kita cuma pamer sebenarnya akan ada RRI Fest. Tapi nanti kita terjun ke masyarakat juga dong. Bakal ada pembersihan nanti. Ada penanaman pohon juga. Seru kan?
0: Seru banget.
1: Ya udah, ntar kepoin aja informasinya di rri.co.id. Bakal kita update terus.
0: Ya sedih.
1: Oh, gak usah sedih deh. Padahal kamu happy kan.
0: Tapi kan kalau seru kayak gitu pengen ikut.
1: Iya seru banget. Ya udah, kita ajak dia bersih-bersih aja teman produa ya. Dia kan naluri bersih-bersihnya kan kuat banget ya. Oke, jadi bakal banyak seruan-seruan banget ya. Kita juga masih bakal seru-seruan dengan teman Pro 2 pagi ini sampai jam 9 ya pasti.
0: Iya, pasti.
1: Bareng Ayu sih, sampai jam 10 kan bareng aku.
0: Gak apa-apa tapi.
1: Iya, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: 105.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita berdua.
1: Cie, yeah. Aku kira dia lupa dengan nama aku siapa ya. Jadi lupa sama nama sendiri. Aduh, mendadak rame kan di studio ini kan. Oke, kayaknya enggak. Ayu,
2: cie.
0: Aku udah tahu. Ditagih.
1: Iya kan, aku tahu kau akan mendengarkan aku pagi ini. Tapi sebelum itu, biasa. Kata-kata hari ini, Ayu.
0: Oke, teman Pro 2, ingat satu hal. Lelah itu wajar, menangis itu manusiawi, tapi jangan berhenti dan percaya bahwa semuanya akan menemukan jalannya. Dan tidak semua hal harus selesai hari ini. Kadang kita hanya perlu sabar, terus berusaha dan memberi waktu pada diri sendiri untuk tumbuh.
1: Asik. Ya. Luar biasa loh. Terharu banget aku dengernya, ya ampun.
0: Aduh, jangan sedih kak, jangan sedih.
1: Iya kan, aku pakai sedih karena dia mau closing aja loh. Dan Ayu CS ini ya, sama teman-teman yang lain, kayaknya terakhir besok deh.
0: Iya, besok deh.
1: Bisa
0: sedih.
1: Ya gitu ya.
0: Ya tidak siaran lagi.
1: Iya kan, bukan yes enggak juga ya.
0: Enggak juga.
1: Ternyata, tapi besok masih siaran kamu kan? Ada jadwal gak sih?
0: Gak ada sih kalau Jumat, tapi gak tahu ya kak kalau misal mau siaran.
1: Berarti kamu closingnya hari ini dong. Kamu minta maaf sama teman Pro 2 atas kesalahan kamu selama ini.
0: Buat teman Pro 2, aku minta maaf kalau misal ada salah kata atau menyinggung atau sakit hati, tersinggung pokoknya.
1: Ya ampun.
0: Minta maaf dari sekarang.
1: Oh iya,
0: di atas
1: dong.
0: Materai.
1: Oh di atas materai pasti dong ya. Iya, tapi Ayu sekarang udah enggak kelepasan bahasa Palembang lagi, keren banget ya.
0: Iya ya, Kak.
1: Ya kalau awal kan bahasa Palembang lepas dulu ya tiap call gitu.
0: Iya lagi.
1: Ini enggak lagi loh dia loh. Udah cocok jadi penyiar gini sebenarnya ya.
0: OTW deh.
1: Oke. Makasih banget ya Ayu dan teman-teman Teman Pro 2 beberapa bulan ini, sebulan ini kayaknya lebih kurang ya. Iya deh, kita akan merindukan suara Ayu nanti Teman Pro 2. Berikan besok sedih. Ya udah deh, sekali lagi thank you buat Ayu, sukses buat Ayu ya.
0: Terima kasih kakak, bye-bye.
1: Oke lah teman Pro 2, aku sendirian deh. Gak tau ada nemenin aku gak sih jam 9 ke atas. Tapi pasti aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10. Masih di Spada dan selanjutnya edisi Narkoba.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Netflix merilis trailer perdana Hollywood's Art spin-off dari Victorious melalui kanal YouTube resminya. Dan trailer itu memperkenalkan Trina Vegas, kakak Tori Vega yang kembali diperankan oleh Daniel Monet sebagai guru pengganti. Cerita akan mengikuti Trina yang kembali ke Hollywood's Art setelah guru akting sekolahnya tersebut pensiun. Awalnya Trina memanfaatkan koneksi siswa untuk karirnya, tetapi akhirnya menemukan bakat membimbing mereka. Ide spin-off ini juga muncul pada Maret 2024 setelah Jack Farrell menawarkan peran Trina kepada Daniel Monet. Hollywood Arts menghadirkan platform The Dev dan dijadwalkan tayang 15 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Tour Eropa, Dead Squad, Jasad, dan Dead Vomit terkendala setelah promotor Diablo Production mendadak menghilang dan membatalkan konser di Inggris. Konser di Camden dan Cork batal membuat tiga band Indonesia tersebut sempat terlantar akibat promotor tidak memenuhi kewajibannya. Dead Squad tetap dilanjutkan European Tour dengan menggandeng DF Booking untuk mengurus jadwal konser berikutnya mulai 20 Agustus 2026 di Eindhoven, Belanda. Informasi terakhir, Taman Pro 2, HBO Max resmi memperpanjang serial horror It Welcome to Derry untuk musim kedua. Musim kedua ini akan mengambil latar 1935 dan mengangkat kisah pembantaian Bradley Gang di tengah era depresi besar. Andy Dabrabara Machete kembali sebagai kreator, sementara Brad Caleb Ken melanjutkan perannya sebagai showrunner. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili klub kerja bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: lagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat siang, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini yang pastinya nemenin kamu ya di edisi 20 Agustus 2026 di hari Kamis ya. Dan seperti biasa, kalau di jam 10 sampai jam 11 aku bakal ditemenin sama anak magang. Ada siapa yang nemenin aku?
4: Halo, aku Halwa.
3: Ada Halwa, teman Pro 2. Udah lama banget kita gak ketemu Halwa ya.
4: Iya, Kak.
3: Sibuk banget ya belakangan ini.
4: Iya, buat laporan ketik-ketik terus nih.
3: Gue nganya, aku tuh kayak mikirin, mana sih anak-anak magang kok udah lama banget?
4: Iya, jarang ya.
3: Banget sama kalian. Mm-mm. Jadi so happy banget teman Pro 2 bakalan ditemenin sama Halwa sampai jam 11 nanti ya.
4: Iya, betul.
3: Dan seperti biasa, nanti kita bakal ngebahas seputar dunia entertainment Halwa. Pastinya kamu udah nyiapin info yang seru ya.
4: Iya, pasti.
3: Boleh di-spill dikit gak infonya apa nih Halwa?
4: Tentang The Massive ya, yang mau tour itu loh.
3: Oh, pantesan nih.
4: Iya.
3: Asli, seru banget nih berarti teman Pro 2.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke deh, nanti kita bakalan bagiin ke kamu berbagai informasi. Selain informasi The Massive, ada lagi yang banyak lagi ya.
4: Iya, pastinya, pastinya ada.
3: Jadi
4: lagi
3: untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12, bisa banget langsung request aja. Di mana Halwa?
4: Di WhatsApp RRI Pro 2 0816 1106 91 916, atau bisa juga di RRI Digital.
3: Betul banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu atau juga kamu ada info-info seru yang pengen kamu bagiin, boleh banget langsung aja ke WhatsApp yang disebutin Halwa dan juga ke RRI Digital. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, Santai Siang.

0: Teman terbaik kamu. Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes. Teman Pro 2 itu tadi itu lagunya The Massive yang terbaru ya. Itu judulnya On Our Own. Keren banget ya lagunya.
0: Iya, keren.
1: Iya dong. Kalau aku gak salah ya, waktu aku pernah baca gitu Halwa, emang The Massive tuh lagi pengen nge-rebranding mereka kan, diri mereka lagi gitu. Karena mereka ini kan keluar dari entertainment mereka yang sebelumnya gitu Halwa. Jadi akhirnya mereka tuh pengen rebranding untuk bisa masuk ke pasar-pasar internasional juga. Makanya mereka ngeluarin single On Our Own ini dengan lagu yang berbahasa Inggris. Biasanya kita tahu ya The Massive Indonesia ya.
0: Iya, yeah, Indonesia
1: tiba-tiba bahasa
0: biasanya.
1: Inggris nih. Tapi masih cocok ya untuk The Massive ya Halwa?
0: Iya, yeah, cocok. Nah, tapi selain ini aku ada info juga loh Kak.
1: Apa itu Halwa?
0: Nah, jadi Rans Entertainment itu dia tuh mau jadi salah satu promotornya The Massive yang bakal tour Asia home run gitu.
1: Oh gitu, yeah. Pantesan. Pas banget ya sama tujuan The Massive tadi, berarti Halwa yang mereka bilang pengen go international, emang pengen go international beneran dengan tour ini ya berarti.
0: Iya.
1: Oke, terus gimana tuh Halwa ceritanya?
0: Nah, terus Nagita ini sebagai perwakilan dari salah satu Rans Entertainment ya, dia ini mengaku bangga bisa terlibat dalam perjalanannya The Massive juga gitu. Nah, terus selain untuk menyukseskan rangkaian konsernya The Massive, Nagita ini juga berharap kerjasama Rans Entertainment dengan The Massive ini bisa berlangsung lebih panjang gitu. Nah, terus melalui Asia Home Run ini, Rans Entertainment itu akan dimulai apa namanya
1: turnya ya?
0: Iya, turnya itu dari Taiwan, terus Hong Kong, lanjut ke Singapura, lalu Malaysia, dan terakhir yaitu di Jakarta.
1: Oh, keren banget. Iya.
0: Nah, itu tuh ada tanggal-tanggalnya tersendiri loh, Kak.
1: Oh, tanggal berapa aja tuh?
0: Kalau di Taiwan itu dia tanggal 4 Oktober 2026 nanti. Terus kalau di Hong Kong itu di tanggal 1 November, lalu lanjut ke Singapura itu tanggal 9 November. Dan Malaysia 20 November dan yang terakhir itu di Jakarta pada 5 Desember 2026 nanti.
1: Oke, berarti mulainya di November nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, ini kayaknya bakalan pecah banget ya. Apalagi teman-teman yang suka sama The Massive, mungkin pengen nyobain nonton The Massive yang gak di Indonesia gitu ya. Bisa cobain di negara-negara tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kamu sendiri gimana? Halo, apakah kamu juga suka nih sama The Massive gitu?
0: Aku ini sih sering denger lagunya gitu, apalagi lagu yang Cinta Ini Membunuhku.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu.
1: Itu ikonik The Massive banget.
0: Iya,
1: ya,
0: banget
1: sih?
0: Banget.
1: Kayaknya semua orang tuh tahu lagu satu itu ya, apalagi kalau grow up di tahun 2000-an ya. Aduh, padahal kamu anak 2000 berapa nih Halwa ya. Tapi ternyata masih denger juga.
0: Tapi
1: ya.
0: Tahu iya.
1: Oke,
0: kebetulan lagi suka mengulik-mengulik lagu-lagu dulu gitu ya. Jadi aku suka juga gitu.
1: Iya ya, karena katanya tuh Gen Z tuh emang lagi suka-sukanya sama lagu-lagu lama juga ya, enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Emang kayaknya sekarang lagu lama mulai naik daun lagi ya Halwa ya. Band-band lama juga mulai bermunculan lagi nih ya. Mewarnai kancah industri musik Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi keren banget tuh Halwa. Wah, berarti ini kalau aku baca-baca juga ini berarti pertama kalinya Rans Entertainment juga menjadi promotor ya Halwa ya.
0: Iya, pertama kalinya.
1: Wah, berarti ini bisa jadi langkah awal Rans Entertainment juga untuk jadi promotor-promotor mungkin nanti artis-artis internasional juga, siapa tahu mau diundang ya kan.
0: Siapa tahu.
1: Soalnya kita tahu kan Rans Entertainment ini deket banget sama artis-artis Korea juga kan. Suka
0: betul,
1: banget datang
0: betul.
1: Ke vlog-vlog mereka gitu.
0: Iya, aku juga nonton loh Kak.
1: Iya kan. Suka kayak ada NCT nanti datang ke rumah Raffi Ahmad gitu kan. Wah, luar biasa ya dimampirin
0: keren,
1: sama NCT gitu rumahnya. Pengen juga gitu ya. Oke, ada teman Pro 2 kalau gitu. Kalau kamu kepo-kepo sama artikel selengkapnya bisa baca di mana tuh Halwa?
0: Di rri.co.id.
1: Oke, jadi kamu mampir aja ke rri.co.id kalau kamu kepo sama cerita selengkapnya tentang The Massive yang bakalan tur nanti teman Pro 2 ya. Ya udah deh. Kalau gitu bareng Naur sama Halwa masih lanjut lagi teman Pro 2, tapi sebelum kita lanjut ngobrolin info yang selanjutnya, aku pengen ngidupin lagu untuk kamu. Ini lagunya juga dari artis Indonesia yang udah lama banget, band Indonesia yang lagunya tuh di remake nih sama salah satu band Indonesia yang lagi naik daun juga. This is Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Masih bareng Naura.
0: Bareng Halwa juga.
1: Yes, teman Pro 2 ya. Iya. Kira-kira nih, sekarang kamu bakalan kasih info apa nih Halwa? Tadi udah seru banget The Massive ya.
0: Iya, tadi
1: nah,
0: kan
1: sekarang kira-kira apa nih Halwa yang bakal kamu bahas di Pro 2 Hitlist?
0: Oke. Tadi kan udah bahas lagu-lagu gitu ya tentang The Massive. Nah, kalau sekarang aku mau ngomongin tentang film. Ini nih film horor.
1: Wow.
0: Yang pastinya teman-teman Pro 2 banyak nih yang suka nonton film horor gitu ya.
1: Pastinya dong. Iya kan? Kayaknya orang Indonesia tuh film favoritnya horor ya.
0: Iya.
1: Walaupun kehidupan kita udah horor semua ya sebenarnya, tapi tetap pengen nontonnya nonton horor gitu teman
0: iya.
1: Pro 2. Terus ada film apa sih emang Halwa?
0: Oke, jadi gini, kalau ngomongin film horor ya, mm-hmm. pasti nama Insidious itu udah enggak asing lagi karena kali ini waralaba Insidious itu kembali hadir lewat film terbarunya, mm-hmm. yaitu Insidious Out of the Future yang sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 19 Agustus 2026 kemarin.
1: Wow, gitu. Seru banget nih. Yeah, yeah. Ternyata Insidious ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya yeah. terakhir filmnya 2023 ya Halwa ya. Sekarang yeah. 2026 udah lama banget yeah. berarti
0: 3
1: ya.
0: 3 tahun yang lalu ya.
1: 3 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Terus kalau Insidious yang barunya emang nyeritain tentang apa sih Halwa?
0: Kalau Insidious yang sekarang ini yang terbaru itu ceritanya itu kembali membawa kita ke The Future, mm-hmm. yaitu di mana dimensi misterius yang menjadi pusat berbagai kejadian supranatural dalam waralaba Insidious. Mm-hmm. Nah, bedanya kalau biasanya karakter dalam film yang masuk ke The Future itu kali ini tuh justru sesuatu dari The Further yang mulai menembus dunia nyata gitu.
1: Ih, takut banget, merinding
0: iya kan?
1: Banget asli. Terus gimana tuh Halwa?
0: Nah, terus ceritanya ini berfokus pada Gemma, yaitu seorang perempuan yang harus menghadapi kejadian mengerikan setelah berhadapan dengan dengan kekuatan dari The Further. Nah, ancaman ini yang semakin serius ketika muncul sosok yang bernama Cyrus yang menjadi salah satu sumber teror utama dalam film ini gitu.
1: Serem banget asli.
0: Iya ya. Dengarnya aja serem.
1: Iya,
0: gimana kalau kita nonton ya?
1: Kayaknya kalau nonton langsung kayak enggak soalnya Insidious tuh jadi salah satu film yang kayaknya nuansanya tuh menakutkan banget
0: iya.
1: gitu loh Halwa. Jadi kayaknya banyak orang yang agak takut-takut juga nonton mm-hmm. Insidious, tapi penasaran ya enggak? Sih.
0: Iya, penasaran banget.
1: Kira-kira gimana nih ceritanya ya?
0: Iya kan, soalnya kayak horror, teror gitu
1: iya.
0: kan.
1: Apalagi nih katanya kemarin kan orang-orang suka masuk ke dunia Insidious tadi ya,
0: iya.
1: kayak kamu bilang ya. Mm-hmm. Sekarang hantu-hantu di Insidious tuh keluar semua gitu.
0: Iya.
1: Kira-kira teror yang dibawanya ke dunia manusia tuh teror yang gimana
0: iya
1: ya?
0: Iya kan.
1: Wah,
0: aku juga penasaran.
1: Penasaran.
0: Sih.
1: Kamu ada rencana mm-hmm. mau nonton nih bentar lagi berarti nih?
0: Ya rencananya ada sih ya, tapi belum tahu kapan.
1: Belum tahu kapan. Aduh, kayaknya wajib banget nonton ya Halwa
0: iya.
1: ya. Apalagi untuk teman-teman yang suka banget sama horor, mm-hmm. ini jadi horor yang wajib-wajib banget ditonton
0: iya,
1: sama semua orang
0: ini.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya Halwa nontonnya abis dia magang deh teman Pro 2. Karena bentar lagi nih Halwa udah selesai magang di RRI-nya.
0: Iya.
1: Ih, sedih mm-hmm. banget. Kenapa cepet banget sih Halwa? Harusnya kamu tuh kayak 3 bulan gitu loh.
0: Waduh, ini udah hampir 3 bulan gak sih Kak? Soalnya 2 bulan lebih deh.
1: Eh bohong banget, masa sih kita udah
0: iya.
1: 2 bulan lebih? Aku kira kamu sebulan loh.
0: Enggak, 2 bulan lebihan gitu deh.
1: 2 bulan lebihan ya?
0: Ampun, iya.
1: Gak kerasa banget mm-mm. ya. Makanya aku kira kayak baru kemarin aku kenal dengan Halwa. Rasanya kita Tomo Pro 2 ya. Lebay banget ya. Tapi gak apa-apa sih Tomo Pro 2. Jadi sekarang siaran terakhir aku bareng Halwa Tomo
0: iya.
1: Pro 2. Dan ini terakhir kali kamu bakalan dengerin suara Halwa juga Tomo
0: iya,
1: Pro 2. Karena setelah ini
0: nih.
1: Dia bakalan pergi dari sini
0: iya.
1: Aduh, sedih banget. Boleh deh Halwa sebelum kamu bye-bye sama teman-teman Pro 2 ya di jam 11 ini. Karena kita udah deket jam 11 banget ya teman Pro 2
0: yeah.
1: jam. Jadi kalau kamu ada gak sih pesan-pesan atau kesan-kesan kamu selama ikut siaran atau selama kamu magang di RRI deh?
0: Kalau dari aku ya, magang di sini tuh seru, happy, mm-hmm. terus apalagi siaran kayak gini kan. Ini
1: oh.
0: nih jadi pengalaman aku jadi pengalaman aku banget kan, karena aku sebelumnya belum pernah kayak siaran-siaran gini mm-hmm. gitu. Apalagi awalnya gugup banget kan, tapi akhirnya ya agak ini ya, agak apa namanya?
1: Seru-seru aja
0: iya,
1: ya.
0: Seru-seru aja gitu.
1: Iya kan.
0: Yeah.
1: Emang sih teman Pro 2 ya, dari awal Halwa siaran sampai sekarang, wah improve-nya banyak banget teman Pro 2, keren banget lah Halwa.
0: Yeah,
1: mungkin
0: yeah.
1: awalnya kayak masih malu-malu mau ngomongnya tuh ngomongin apa ya.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang Halwa udah kayak casu-casu ngoceh-ngoceh aja tuh. Pokoknya semuanya diomongin sama dia tuh di sini. Thank you so much ya Halwa ya,
0: yeah.
1: udah nemenin Pro 2 Palembang selama lebih dari 2 bulan ya berarti.
0: Iya,
1: ya
0: 2 bulan.
1: Wah, keren banget Halwa. Pastinya bakal kangen banget ngobrol sama Halwa kayak gini, iya, siang-siang. Aduh. Jujur sedih banget sama Pro 2. Masuk kayak kok kayak gitu sih Halwa. Aduh. Iya kan, sedih banget sama Pro 2. Ya udah deh. Gitu ya. Tapi sebelum kamu bye-bye Halwa, kalau Mbak Eci kan suka kasih minta kalian tuh kasih apa namanya? Pesan-pesan ya untuk
0: kata-kata bijak,
1: kata-kata
0: gitu,
1: bijak
0: ya,
1: gitu ya. Boleh dong aku juga dikasih kata-kata bijak untuk kamu terakhir kali deh untuk teman-teman Pro 2 dari kamu Halwa.
0: Kata-kata bijak dari aku apa ya?
1: Mungkin pesan-pesan mungkin teman-teman Pro 2 aja deh dari Halwa juga gitu.
0: Oke, okay, buat teman-teman Pro 2 ya, semangat terus ya. Terus tetap dengerin Pro 2 ya walaupun udah enggak ada aku gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Iya dong, siapa tahu di luar sana ada yang suka banget sama suara Halwa ya kan.
0: Siapa tahu.
1: Terus terus.
0: Oke. Okay. Terus apa ya? Semangat aja deh pokoknya.
1: Semangat aja deh untuk kamu semua teman Pro 2 ya, menjalani hari-hari yang berat ini ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, kan ada Pro 2 Palembang yang nemenin kamu supaya kamu gak sedih-sedih gitu teman Pro 2.
0: Apalagi lagu-lagunya tuh seru-seru ya di
1: iya
0: sini
1: dong.
0: Tuh.
1: Pastinya tuh teman Pro 2 Halwa aja bilang seru-seru lagunya apa. Masa kamu bilang gak seru? Kemarin orang-orang ngomong, ya Halwa kan anak magang sini, wajar ngomong kayak gitu. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya Halwa juga udah mau pergi teman Pro 2 ya. Iya. Once again thank you so much Halwa. Wah, udah nemenin aku di Pro 2 Palembang dan udah nemenin Pro 2 Palembang selama ini ya. Thank you so much.
0: Semoga
1: nanti
0: juga, Kak,
1: kita bisa ketemu lagi sama Halwa, maybe di lain kesempatan ya Halwa ya. Mungkin kamu bisa jadi narasumbernya nanti ya.
0: Amin, semoga ya.
1: Kan? Biasanya kamu suka ada project-project kan kelas-kelas kamu
0: ada.
1: Kan. Nanti kalau kamu ada rencana mau kesini lagi, boleh langsung aja hubungin aku ya. Atau langsung ke WA Pro 2 aja. Pasti kamu udah hafal kan WA Pro 2.
0: Iya, hafal dong.
1: Oke deh, thank you so much Halwa.
0: Iya, thank you juga Kak.
1: Good. Bye Halwa.
0: Bye.
1: Sedih banget teman Pro 2 ya. Itu dia obrolan terakhir kita bersama Halwa ya, anak magang kesayangan kita semua teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa deh. Siapa tahu nanti ada anak magang-magang lainnya yang bakalan nemenin aku juga di Pro 2 Palembang. Kamu tunggu-tunggu aja teman Pro 2 ya. Atau kamu yang lagi dengar bakalan magang di RRI Palembang, nah, boleh banget langsung aja kalau kamu pengin magang langsung ke RRI aja teman Pro 2. Katanya juga udah ada aplikasi yang mempermudah kamu juga untuk bisa daftar magang di RRI. Jadi langsung aja kamu kepo gimana caranya di Instagramnya RRI Palembang pastinya teman Pro 2 ya. Bakal nemenin kamu di Pro 2 Hilis pastinya sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2, dan di santai siang sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, tadi aku udah ditemenin sama Hawa. Sekarang udah ada yang nemenin baru, teman Pro 2 ternyata nih. Aduh, aku kira datangnya pas segmen olahraga. Ternyata masih di Pro 2 Hitlist. Ada siapa nih nemenin aku di Pro 2 Hitlist hari ini?
1: Halo, teman-teman Pro 2. Kali ini Kanaura ditemenin sama aku, Lan Permata, atau bisa kalian panggil WP ya.
0: Yes, ada WP, teman Pro 2, yang bakalan nemenin aku sampai jam 12 ya, WP ya.
1: Iya, bener banget.
0: Sampai sore aja WP hari ini.
1: Iya sih kak, soalnya mulai besok udah gak bisa lagi nih.
0: Harus sedih banget WP, gak pernah gak? Aku sumpah ini sedih banget ya. Mau nangis. Aduh, gak pernah sesedih ini di hidupku. Aduh.
1: Aduh.
0: Orang lebay ini teman Pro 2 ya. Ya udah deh. Berarti kalau WP nemenin aku, kamu bakal ngasih info-info yang seru juga ya WP.
1: Iya bener banget, tapi kayaknya sebelumnya aku pengen denger dulu deh info dari kakak. Ada gak nih?
0: Aduh, udah ada banget nih WP.
1: Info apa tuh?
0: Aku tuh udah kayak sedikit ngehin-ngehin juga ya untuk teman-teman Pro 2 ya. Lagu yang baru aja aku puterin itu tuh salah satu hint info yang bakalan aku bawain untuk kamu semua teman Pro 2. Karena tadi baru aja kamu dengerin lagunya Bring Your Love dari Madonna featuring Sabrina Carpenter ya. Dimana nih si Madonna ini nih baru aja memecahkan rekor baru juga untuk diri dia sendiri teman Pro 2. Dimana dia tuh mendominasi di MTV VMA 2026 dengan 11 nominasi.
1: Oh, keren banget. Banyak banget ya, Kak.
0: Iya, itu memang jadi nominasi terbanyaknya selama karir dia juga di VMA loh.
1: Oh,
0: jadi emang
1: gitu.
0: Waktu itu di tahun 1998 ya. Jadi dia tuh emang sempat juga punya nominasi terbanyak ya, tuh 9 nominasi, tapi di tahun 2026 ini rekor tuh terpecahkan jadi 11 nominasi karena emang kayaknya orang-orang udah kangen banget sama Madonna ya. Kan dia baru aja keluarin album barunya tuh. Jadi di Convention tuh ini dia tuh ngeluarin album baru, mungkin orang-orang tuh nostalgia banget dengerin Madonna.
1: Bener.
0: Ya.
1: Nah,
0: jadi akhirnya nih di album kali ini Madonna tuh berhasil memecahkan rekor ini tuh. Keren
1: 11
0: ya.
1: Nominasi ya,
0: 11
1: Kak.
0: 11 nominasi tuh. Seru ya.
1: Kayak iya
0: nominasi yang utama juga tuh. Jadi ada best music video gitu kan, best artist gitu tuh dia masuk semua song of the year gitu kan. Jadi kayaknya mungkin nih Madonna bakalan punya kesempatan menang juga lebih besar ya enggak sih?
1: Bener banget.
0: Yes, tapi selain Madonna WP ya di VMA tahun ini nih juga didominasi sama salah satu artis juga nih. Ada Taylor Swift ya yang mendapatkan 9 nominasi tuh dengan lagu dia The Fate of Ophelia.
1: Ini
0: kalau The Fate of Ophelia kayaknya semua teman-teman Pro 2 juga lagu favorit banget ya gak
1: bener.
0: Sih?
1: Bener, siapa sih yang gak tahu gitu.
0: Iya, kalau Taylor Swift tuh ngeluarin album ya apapun itu pasti wajib banget masuk semua kategori nominasi apapun awardnya gitu. Emang se-impactful itu si Taylor
1: iya
0: Swift.
1: Iya sih bener-bener.
0: Keren ya kan.
1: Iya dong.
0: Selain Taylor Swift juga ada Ariana Grande dan juga si Sabrina ya yang mendapatkan 7 nominasi juga di VMA tahun ini. Dominasinya banyak cewek ya.
1: Iya, cewek-cewek keren kita ya kak.
0: Cewek-cewek keren, ya ampun. Ya, tapi bener-bener. Kayaknya saking banyaknya cewek-cewek keren, tapi ada cowok-cowok keren juga tuh. Tenang aja teman Pro 2 ya. Ada Bruno Mars juga yang bakal masuk ke nominasinya. Ada Curtis juga tuh.
1: Okay. Wah,
0: keren banget nih Korea ya. Ada Curtis, terus tuh juga ada Generation, ada Young Lin juga gitu. Teman Pro 2 yang bakalan mewarnai VMA tahun ini. Pastinya keren-keren banget teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang kepo-kepo, kira-kira ada artis favorit kamu gak ya masuk ke nominasi VMA tahun ini? Bisa membaca artikelnya di mana WP?
1: Di rri.co.id. Karena di situ semuanya udah lengkap banget nih teman-teman Pro 2.
0: That's right banget teman Pro 2 ya. Jadi langsung mampir aja ke rri.co.id ya untuk baca artikel selengkapnya. Oke teman Pro 2, lanjut ya. Nanti informasi selanjutnya bakalan dibawain sama WP. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Naura.
0: Masih bareng WP.
1: Yes, kita bakalan ngebahas seputar dunia entertainment masih ya WP ya.
0: Iya dong.
1: Tadi pastinya kita udah ngomongin tentang VMA yang seru banget ya.
0: Iya.
1: Kayaknya nih,
0: apa tuh?
1: Kenapa sih barengan banget ya?
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: kenapa tuh? Boleh enggak tuh disebut?
0: Ya, tapi kayaknya kali ini kita bakal bahas yang mungkin 11-12 lah ya, Kak. Kalau misalnya tadi tentang FMA,
1: VMA,
0: ya kan? VMA, oke. Nah, kali ini itu tentang Big Bang yang resmi comeback.
1: Wow, finally nih. Aduh, udah ya kan? Berapa tahun kita menunggu-nunggu Big Bang comeback ya, teman Pro 2. Bahkan di Coachella kemarin waktu Big Bang muncul tuh suasananya wah pecah banget loh.
0: Iya dong, langsung teriak-teriak gitu ya, Kak.
1: Iya, mana ini kan sekalian anniversary-nya ke-20 dari Big Bang juga ya berarti
0: bener,
1: ya comeback-nya ya kan.
0: Benar banget.
1: Oke, okay. Terus gimana tuh
0: Big
1: Bang?
0: Nah, jadi Big Bang ini resmi nih ya.
1: Yes.
0: Balik lagi dengan single terbaru mereka itu Big. Rabu kemarin sih sebenarnya tanggal 19 Agustus 2026 ini. Nah, comeback ini kan jadi bagian dari kayak kata kakak tadi, perayaan 20 tahunnya mereka.
1: Yes, betul banget.
0: Iya, ternyata enggak nyangka ya seumuran aku.
1: What? Yang bener WP.
0: Iya loh, mereka kan debut 2006. Aku lahir 2006 juga.
1: Oh my god, keren banget.
0: Iya,
1: berarti kamu anak era Big Bang. Apakah mama kamu suka Big Bang?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Kayaknya enggak tahu siapa Big Bang ya.
0: Iya, benar banget.
1: Terus gimana
0: nah,
1: tuh?
0: Jadi Big ini jadi karya terbarunya Big Bang setelah Still Life yang mereka rilis di tahun 2022. 4 tahun yang lalu.
1: 6 tahun enggak sih?
0: Iya,
1: iya 4 tahun nih. Udah aku mikirnya 2020. Oh iya, ding 2022
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Udah lama banget ternyata ya.
0: Benar banget.
1: Dan itu katanya gosip-gosipnya mau tahun 2022 tuh jadi comeback terakhir mereka bareng-bareng ya, Kak.
0: Iya loh.
1: Kalau orang-orang udah menangis-menangis tuh kayaknya di situ ya, kan.
0: Benar. Udah sempat kayak jidi-jidi teang gitu. Iya kan.
1: Terus gimana
0: nah,
1: tuh?
0: Nah, jadi lagu ini kan di usia ke-20 tahun nih. Nah, karya ini juga ya diharapin sama penggemar tuh buat jadi perkembangan warna musik mereka gitu loh, dari dua dekade loh ini.
1: Betul banget.
0: Iya kan, jadi semoga aja ya grup ini, the grup Big Bang ini terus bersinar gitu loh ya Kak, walaupun sudah sempat hiatus selamat namun kembali lagi.
1: Iya kan, tapi semoga ya, semoga ini bisa jadi tanda-tanda Big Bang akan menjadi grup yang solid ya sampai ke depannya nanti ya.
0: Nah, ada lagi nih Kak.
1: Apa tuh?
0: Jakarta itu jadi salah satu kota yang termasuk dalam rangkaian turnya Big Bang.
1: Oh my god, ini bakalan seru banget pastinya ya.
0: Benar, walaupun masih lama ya, at least bisa nabung gitu.
1: Nabung dari sekarang tuh tanggal berdua ya. Karena review jujur banget nih dari teman-teman aku yang pernah nonton Big Bang, katanya konser Big Bang tuh jadi konser yang paling-paling seru yang pernah mereka datengin.
0: Iya kan, kayak fantastis gitu loh.
1: Fantastik banget, apalagi lagi Fantastic Baby ya gak sih.
0: Iya benar banget. Bayangin.

0: Karena energi mereka bertiga tuh walaupun mereka udah tua ya sebenarnya hitungannya ya. Kayaknya udah 40 plus umur-umur mereka gitu ya, teman-teman berdua. Tapi semangatnya tuh tetap aja, semangatnya 45 banget gitu.
1: Bener
0: loh.
1: Bener banget. Keren, nah, banget. Jadi mereka konser di Jakarta juga pada tanggal 16 Januari 2027 nanti.
0: Waduh, masih lama banget. Jadi tuh masih bisa banget nabungnya tuh, teman-teman berdua.
1: Apalagi kalau misalnya aku libur, ada uang.
0: Udah langsung cus to go nonton Big Bang langsung ya.
1: Iya, bener banget.
0: Wah, seru banget. Walaupun sebenarnya comeback kali ini sedih ya, nggak lengkap nih formasinya.
1: Benar.
0: Karena kemarin tuh sempat ada orang berharap gitu, kayaknya Top bakalan join deh, karena dia tuh sempat ngefollow Instagramnya si Big Bang official ya kan. Langsung orang, apakah ini tanda Top akan join? Tapi ternyata enggak. Nggak apa-apa deh, teman berdua. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa join ya. Kita doa-doain aja ya.
1: Kakak sendiri suka sama?
0: Wah, suka banget. Meskipun umur aku tuh gak jauh beda juga dari Bang ya. Jauh sih, agak jauh dikit lah ya. Tapi memang Big Bang tuh jadi salah satu K-pop yang emang muncul di era-era generasi 2 ya.
1: Iya,
0: dimana tuh generasi yang emang lagi hot-hotnya banget bener, K-pop.
1: Semangat-semangatnya gitu ya, Kak.
0: Iya, benar. Karena aku tuh suka K-pop tuh di generasi 3. Jadi pas banget tuh Big Bang tuh masih transisi kayak gitu. Jadi masih kenal banget sama member-member Big Bang pastinya. Kalau WP juga seneng sama Big Bang kan?
1: Seneng banget, terutama sama G-Dragon.
0: Aduh, memang karismanya GD itu tidak tertandingi.
1: Benar.
0: Ya. Walaupun itu enggak, apa ya, kalau orang bilang sekarang tuh medium ugly kali. Aduh, nanti aku digebukin sama fansnya GD nih. Maaf, bukan medium ugly ya, maksudnya ganteng, tapi karisma GD tuh bukan yang kayak ganteng flower boy gitu ya, Kak.
1: Attractive
0: aja, karismatik gitu. Apalagi pas dia nge-rap tuh, wah, gila nih.
1: Iya, bener banget.
0: Ini dia leadernya Big Bang, bro.
1: Oke, deh, tempro 2 itu dia informasi tentang Big Bang.
0: Yes, seru ya, banget kan? Pastinya teman-teman pro 2 langsung penasaran lagunya Big Bangnya emang gimana sih?
1: Nah, oke deh, tempro 2 stay tune terus di Pro 2 karena setelah ini kami akan puterin lagunya dari Big Bang yaitu B.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Emang setiap ngomongin apa station ID tuh pasti ada yeay. Entah kenapa ya.
0: Jadi jargonnya gitu ya.
1: Jargonnya banget, otomatis. Apakah itu juga termasuk station ID-nya kita? Nggak tahu juga tuh teman Pro 2 ya. Ya udah deh teman Pro 2. Tapi baru saja kita dengar 2001 kali dari Adrian Khalif ya, yang lagunya tuh emang aduh. Kayaknya di mana-mana di FYP ada di mana-mana ya enggak sih?
0: Romantis ya.
1: Romantis banget. Jadi meskipun hobinya berantem tapi pasti bakalan baikan lagi.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kayaknya kalau ngomongin masalah lagu 2001 kali aku jadi keinget kisahnya yang udah lama-lama gitu deh.
1: Kisah siapa itu?
0: Kisah romantisnya Reza Arab sama Lula.
1: Aduh aku jadi sedih ya.
0: Iya. Karena kan kalau misalnya sih mungkin ketika misalnya Lulanya masih ada, mungkin mereka pasti udah join nih
1: trennya. Udah join tren satu ini pastinya ya. Soalnya kan apa ya, dinamika mereka tuh emang selalu berantem ya kalau dulu ya.
0: Iya kan.
1: Ada aja gitu berantemnya mereka berdua di live gitu kan. Bener, tapi abis itu pasti bakal balikan lagi kayak lagu Adrian Khalif tadi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sweet gitu ya.
1: Sweet banget.
0: Tapi ngomong-ngomongin tentang Reza Arab nih ya. Film terbarunya itu film komedi horor tapi kata para penggemarnya itu bikin banjir air mata.
1: Wow, kenapa tuh? Kok bisa ya film horor tapi malah bikin nangis nih? Ada apa itu?
0: Karena katanya harusnya horor ini itu adalah sebuah film yang jadi karya terakhir serta penghormatan yang indah nih buat almarhumah Lula Lahva dari Reza Arab tadi.
1: Oh iya ya, karena katanya Lula tuh sebelum meninggal dunia tuh emang ikutan join syuting film ini dulu ya.
0: Benar. Nah jadi film ini tuh ceritanya tuh bakal super absurd banget dan udah tayang di bioskop. Jadi buat ya, teman Pro 2 yang udah nonton pasti tahu nih. Nah karena dilihat dari sinopsisnya aja tuh udah gak biasa gitu kak. Kayak misalnya Reza Arab tuh bener-bener nekat bikin gebrakan. Dia kan yang apa debut ini, penyutradaraan ini. Intinya tuh kayak film ini tuh alur ceritanya tuh seolah-olah ada banyak banget sekelompok konten kreator nih yang lagi kekurangan uang gitu. Nah demi viral mereka tuh rela gitu loh masuk ke buat ke rumah-rumah horor gitu.
1: Oh,
0: buat konten horor gitu.
1: Paham-paham. Jadi menghalalkan sejarah segala cara ya.
0: Iya, benar. Nah, si Reza Arab juga sendiri di sini tuh berperan menjadi si Mas ya, arwah penasaran, dan dia tuh punya misi untuk menakuti 100.000 manusia.
1: Lawak ya.
0: Iya, itu tuh biar bisa nonton episode terakhir dari anime favoritnya.
1: Oh, tujuannya gitu.
0: Wibu ya, hantunya.
1: Aduh, ternyata hantu wibu. Emang tapi di dunia nyata kan Arab emang wibu juga. Ya.
0: Iya,
1: jadi emang
0: sih
1: sejalan sama personality dia juga tuh teman Pro 2. Terus gimana lagi tuh?
0: Ya, jadi film ini tuh jadi apa sih kayak service gitu loh bagi penggemar-penggemarnya Reza Arab ya kan, karena acting mereka terus chemistry mereka yang cocok juga. Jadi gak bakal buat jenuh gitu loh. Karena
1: iya
0: walaupun
1: sih
0: filmnya absurd gitu ya kak.
1: Kayaknya kita bakalan ngakak sengakak-ngakaknya ada
0: iya
1: di
0: deh, kayaknya. Apalagi kayaknya ada Aloy deh.
1: Ada Aloy juga. Pasti itu ngakak banget sih asli. Ada Reza Arab, ada Aloy, ada siapa lagi sih emangnya?
0: Kayaknya ada rombongan mereka sih.
1: Teman-teman gengnya Reza Arab ya.
0: Gengnya, circle-nya
1: circle
0: mereka
1: Reza
0: deh.
1: Circle Reza Arab deh. Kalau kamu yang suka nonton maraton kayaknya tahu deh siapa-siapa aja gitu ya teman Pro 2. Pastinya bakalan seru banget ya. Meskipun lucu tapi pastinya bakal ada nangis-nangisnya juga ya. Apalagi kalau ngeliat almarhumah Lula ya di film tersebut ya. Kalau gak salah juga waktu itu Arab tuh pernah kayak ngasih tempat duduk khusus untuk Lula kayak gitu waktu premier filmnya juga kan.
0: Iya. Nah ditambah lagi kan film ini tuh bakal kayak kata kakak tadi jadi kenangan terakhir buat ngingat mendiang si Lula Lahva yang mainnya di sini tuh sangat bagus, terus bawa energinya positif sama kayak dia di real life-nya.
1: Pastinya dong. Karena Lula tuh energinya tuh memang positif banget
0: iya
1: ya kan.
0: Iya kan. Apalagi waktu lihat dia review risol aja udah
1: aduh,
0: kayak
1: langsung ngiler ya. Langsung lapar gitu pengin makan risol juga.
0: Benar.
1: Ngomong-ngomong soal risol kayaknya kamu udah lapar juga ya WP ya. Langsung dia udah kayak ngeliat udah jam
0: udah,
1: 12
0: udah jam
1: nih.
0: 12 nih.
1: Saatnya aku pergi kata WP.
0: Iya, tapi kalau saya ngomongin udah mau kelar, aduh, jangan nangis dulu
1: aduh,
0: ya kak.
1: Aduh, langsung mau menangis ini aku loh.
0: Iya, karena aku mau kasih tahu juga nih buat teman-teman Pro 2 kalau ini adalah broadcast terakhir aku di RRI Pro 2.
1: Oh my god, aduh sedih banget WP. Berarti kita gak akan siaran bareng lagi
0: dong.
1: Kenapa sih? Harusnya kamu magang sampai 5 bulan gitu loh.
0: Iya kan, aku juga gak kerasa ya teman-teman Pro 2 karena ini tuh karena besok udah bakal jadi resmi hari terakhir kami magang di sini. Dan intinya aku mau ngucapin makasih banyak terutama kepada penyiar Pro 2, iya, kepada kakak-kakak
1: bener-bener tercinta. Mau nangis banget ini terus.
0: Kepada kakak-kakak tercinta dan teman-teman Pro 2 yang selalu stay tune terus dengerin suara-suara anak magang di sini.
1: Iya, ya ampun, makasih ya. Aku juga terima kasih banget untuk kamu-kamu semua, teman-teman magang yang udah nemenin aku siaran ya. Selama berapa bulan? 2 bulan ya.
0: Iya, benar.
1: Benar-benar setiap siang di Pro 2 Hirlis, pas setiap olahraga, hari. Setiap hari itu ada mereka gitu, teman Pro 2 yang nemenin para penyiar juga. Benar biar makin banget. Hidup lagi suasana siaran kita gitu, teman Pro 2.
0: Iya, benar
1: ya.
0: Banget deh.
1: Aduh, sedih.
0: Walaupun teman Pro 2 udah gak bisa dengar suara-suara anak magang yang suara emas ini.
1: Iya, makanya kan.
0: Iya sih, tapi kami juga jujur sedih sih, Kak, karena akan meninggalkan rutinitas-rutinitas kami yang iya, pada kan. biasanya langsung kami lakuin gitu.
1: Kayak udah datang udah tahu mau ngapain ya.
0: Iya, benar. Aduh, enggak akan lihat vibes RRI lagi.
1: Aduh, sedih banget. Ya ampun, kenapa sih kita harus berpisah seperti ini? Setiap ada pertemuan ada perpisahan pasti ya.
0: Iya dong. Oke, ya deh, teman berdua. Mari kita sukses bersama di jalan kita masing-masing ya.
1: Langsung ya, sukses bersama di jalan masing-masing, betul
0: iya,
1: banget.
0: Banget.
1: Tapi sebelum bye-bye sama teman Pro 2, kamu ada enggak sih kayak pesan-pesan teman-teman Pro 2 yang selama ini udah nemenin kamu juga?
0: Iya, yang pastinya pesan pertama ya, terima kasih ya buat yang apalagi ya buat yang terus stay tune di Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Enggak jenuh-jenuh nih mendengarkan suara anak magang yang sebenarnya isinya yeping aja, Kak ya.
1: Iya dong. Emang kita tuh di sini nih yeper sebenarnya ya, kan.
0: Iya, benar banget. Nah, pengucapan terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan rindu berat.
1: Nah. Aduh, berat nanti follow Instagramnya aja kepoin nanti ya, teman Pro 2. Tapi aku enggak akan kasih tahu, kamu cari sendiri.
0: Bener banget.
1: Oke deh. Thank you so much WP ya.
0: Sama-sama.
1: It's such a fun ride to be with you dan pastinya sama teman-teman Pro 2 juga ya. Pastinya bakal kangen banget sama WP dan teman-teman lainnya.
0: Dong.
1: Semoga nanti kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol bareng-bareng lagi.
0: Amin deh.
1: Soalnya kalau kamu ada acara-acara biasa kan kalian anak UIN kan banyak acara ya. Boleh tuh datang ke sini lagi ngobrolin seputar acara kamu WP ya.
0: Boleh.
1: Oke deh. Thank you so much WP.
0: Iya,
1: sampai
0: sama-sama.
1: Ketemu lagi nanti.
0: Iya.
1: Sukses terus ya untuk kamu.
0: Iya, dadah.
1: Bye-bye.
0: See you teman-teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 sedih banget ya. Langsung kita dipisahkan sama WP dan teman-teman magang kita. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena Pro 2 Palembang pastinya tetap akan selalu nemenin kamu ya. Bareng Naura juga di santai siang hari ini bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di santai siang hari ini yang nemenin kamu ya. Dan di jam 12 pastinya tuh jadi momen yang pas banget untuk mikirin makan siang apa ya hari ini. Apakah kamu semua udah tahu nih teman Pro 2 makan siang apa nih? Kalau belum tahu, aku bakalan kasih kamu rekomendasi ya makan siang yang enak-enak banget teman Pro 2 untuk nemenin siang kamu pastinya. Tapi kayaknya selain makan siang, kayaknya makanan manis-manis juga enak banget teman Pro 2 ya siang-siang gini ya kan. Salah satunya nih teman Pro 2, ini ada UMKM juga yang pernah datang ke Pro 2 Palembang ya. Dan ini jajanan yang kayaknya sekarang meskipun udah lama banget viralnya, tapi tetap relevan dan disukain banget sama anak muda sekarang teman Pro 2. Udah bisa tebak belum makan siang apa nih? Makan siang, makanannya apa maksudnya? Betul sekali, mochi teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau ngomongin tren mochi ini sampai hari ini tuh belum pernah berakhir ya tren satu ini teman Pro 2. Masih sering banget dibeli sama teman-teman kita yang suka

suka jajan-jajanan manis pastinya. Dan kemarin tuh sempat ada UMKM juga teman Pro 2 yang datang ke Pro 2 Palembang yang namanya Mochi Uchen teman Pro 2. Di mana mochinya nih wah gede-gede banget, enak-enak banget teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang Mochi Uchen tuh udah punya 10 varian rasa mochi teman Pro 2, mulai dari mochi durian. Wah, itu unik banget ya mochi durian teman Pro 2. Ada mochi mangga, matcha cream, red velvet, strawberry cream, strawberry coklat, cheesecake dan brownies, cookie, terus juga ada double choco. Itu unik-unik banget kan teman Pro 2. Nah, kalau dari seluruh varian ini kata ownernya ya, yang paling-paling favorit semua orang itu adalah mochi durian teman Pro 2. Wah, emang enak banget teman Pro 2. Tapi sayangnya mochi durian ini seringnya cuma muncul kalau lagi era durian, lagi musim gitu teman Pro 2. Kalau enggak musim tuh kayaknya jarang gitu adanya. Jadi sabar-sabar aja teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga si Mochi Uchen ini juga punya inovasi-inovasi lain teman Pro 2. Ada Dubai Chewy Cookie dan juga ada Choco Berry teman Pro 2 ya, yang diplesetinnya jadi Choco Belly gitu. Itu enak banget juga dan lagi viral juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira bisa belinya di mana sih Kak? Mochi Uchen ini udah ada di Klaju, Kambang Iwa dan lokasi CFN juga. Jadi kamu bisa langsung ke sana aja kalau pengen beli Mochi Uchen teman Pro 2, atau kamu juga bisa baca artikelnya dulu sebelum datang ke sana di rri.co.id.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi gitu loh Lela.
1: Cintan itu cintan.
0: Iya cintan Intan. Eh Intan, Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
1: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh nggak usah, gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong lah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Nanti mau puan isi kesempatan Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Satu Rasa dari Teza, teman Pro 2. Yang emang kalau ngomongin soal dunia olahraga, teman Pro 2, kayaknya Satu Rasa itu jadi salah satu poin penting banget, ya enggak sih? Tapi teman Pro 2, ternyata nih sekarang nih lagi populer juga olahraga-olahraga hybrid, alias olahraga yang menggabungkan satu olahraga dengan satu olahraga lainnya. Jadi nih bercampur padu teman Pro 2 ya, dengan cara yang unik banget teman Pro 2 nih. Bahkan bukan cuma unik deh, tapi kayaknya agak aneh juga gitu teman Pro 2 ya. Bahkan nih beberapa olahraganya nih menurut aku cukup ekstrim juga untuk dilakuin gitu ya kan. Salah satunya nih ada olahraga yang namanya chess boxing teman Pro 2, atau catur plus tinju. Menarik banget kan. Jadi chess boxing ini menggabungkan pertandingan catur dengan pertarungan tinju secara bergantian. Jadi peserta harus mengandalkan kemampuan berpikir sekaligus kekuatan fisik untuk memenangkan pertandingan. Jadi satu pertandingan ini bisa berlangsung hingga 11 ronde yang bergantian antara catur dan juga tinju. Lalu laga juga bisa berakhir melalui skakmat, KO, atau hasil pertandingan sesuai aturan. Wah wah wah, ini double-double job banget gak sih teman Pro 2? Udah otak bekerja, badan juga ikut bekerja, jadi pasti capeknya juga double ya gak sih? Aduh, gak kebayang sebenarnya ya, tinju plus catur gitu, gimana tuh ceritanya permainannya bakal berlangsung gitu ya kan teman Pro 2. Tapi mungkin ya, bisa berhasil juga ya. Tapi kayaknya kalau kebanyakan orang bisa

pelan-pelan ya sebelum main catur gitu. Oke, ada lanjut teman pro 2. Ada juga nih yang gak kalah ekstrim olahraganya, yaitu bosobol teman pro 2, dimana ini gabungan olahraga voli, sepak bola, dan juga trampolin. Nah ini juga makin parah teman pro 2 ya. Bayangin nih beberapa olahraga ini digabungin jadi satu, capeknya gimana teman pro 2. Jadi dalam satu permainan, pertandingannya bisa berlangsung di lapangan tiup dengan trampolin yang memungkinkan pemain untuk melompat tinggi, dimana pemain dapat menggunakan tangan, kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya untuk mengembalikan bola. Jadi pantulan trampolin ini menjadi salah satu elemen utama dalam permainan ini tuh. Ini kayaknya anak-anak suka nih permainan kayak gini juga teman pro 2 ya, meskipun capek tapi energinya bakal keluar banyak tuh teman pro 2 ya. Kebayang banget lagi permainan yang gimana. Dan ini juga terakhir teman pro 2, ada yang namanya tekball. Jadi sepak bola plus tenis meja. Jadi tekball ini memang memadukan unsur sepak bola dan permainan menggunakan meja khusus yang yang permukaannya melengkung. Jadi permainan ini akan mengembalikan bola menggunakan bagian tubuh selain tangan. Dan olahraga ini emang udah berkembang dari Hungaria dan awalnya digunakan untuk mengasah teknik sepak bola. Dan tekball ini kemudian berkembang menjadi olahraga internasional dan dipertandingkan di SEA Games Thailand 2025 tuh. Jadi kalau ini udah jadi official game teman pro 2 ya, jadi mungkin masih agak normal lah dibandingkan beberapa olahraga yang aku sebutin tadi teman pro 2. Tapi menarik juga ya, beberapa olahraga dicampur jadi satu tapi permainannya tetap seru gitu teman pro 2 ya. Seru atau melelahkan ya. Tapi kalau kamu sendiri gimana teman pro 2? Adakah olahraga yang aku sebutin tadi yang menarik untuk kamu ikutin atau kamu kepo malah olahraganya bakalan gimana teman pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Masih di Semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tinggal dari Mawar De Jong, teman Pro 2 ya, yang emang lagu ini nih jadi soundtrack untuk film Tinggal Meninggal ya, karyanya dari salah satu artis, bukan artis sih sebenarnya, dia tuh kemarin sempat jadi kayak selebgram gitu, teman Pro 2 ya, Christo Emmanuel tuh. Jadi tuh emang ini film tersebut tuh jadi debut dia juga, teman Pro 2, yang filmnya tuh unik banget ya kan. Kalau kamu tahu filmnya tuh kayak Breaking the Fourth Wall gitu kan, emang khas-khasnya Christo banget, teman Pro 2, kalau kamu sering ngikutin Instagram dia juga gitu, teman Pro 2 ya. Dan serunya, teman Pro 2, si Christo ini rencananya juga bakal main film lagi ya setelah sekian lama. Emang awalnya tuh Christo juga terkenal gara-gara banyak main film juga gitu, teman Pro 2 ya. Dan rencananya dia bakal main film masih dari studio yang sama, yaitu Imaginary, teman Pro 2, di mana film ini juga sering banget dibahas belakangan ini karena promonya tuh unik-unik gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu sering ngikutin di sosial media, sering lihat Iqbal ya jadi pengamen gitu tiba-tiba gitu, teman Pro 2. Nah, itu tuh emang untuk promo film satu ini yang judulnya Operasi Pesta Copet, teman Pro 2. Di mana film ini nih bakalan ngangkat kisah tentang para pencopet ya, anak-anak muda gitu yang rencananya bakalan nyopet di festival musik gitu, teman Pro 2. Jadi kalau kata Iqbal, di film ini bakalan banyak banget ya gimana cara-caranya para pencopet ini bisa masuk ke festival musik, terus gimana cara mereka tuh buat modus-modus pencopetannya gitu, teman Pro 2 ya. Semoga film ini gak ditonton sama pencopet beneran ya. Takutnya dapat ide baru lagi nanti mereka gitu, teman Pro 2 ya. Semoganya enggak ya. Tapi ini, teman Pro 2, serunya lagi ternyata film ini nih udah digarap cukup lama gitu, sekitar 3 tahunan. Dan bahkan Ernest sebagai produsernya juga mengatakan ini film terlama yang pernah dia garap gitu, karena saking susahnya ngebuat film ini kata dia sendiri gitu, teman Pro 2 ya, sampai garapannya jadi lama gitu. Karena dia tuh juga pengen banget menghadirkan tontonan yang emang berbeda bagi para penonton gitu. Jadi dia berharap keberanian tim dalam menggarap film ini dapat dirasakan juga setelah menonton film Pesta Copet ini gitu, teman Pro 2. Unik banget ya. Bahkan ide dari film itu memang udah muncul dari tahun 2023, di mana awalnya pas Ernest denger idenya dari sang sutradara gitu, awalnya dia kayak ragu gitu. Apakah bisa nih film ini digarap? Tapi dia merasa nih kayaknya harus nih film ini dibuat gitu kan, sebagai pesan-pesan juga untuk anak-anak muda gitu pas nonton filmnya nanti. Nah, makanya dia akhirnya mempercayakanlah semua ya kepercayaannya kepada sang sutradara yang bakalan menggarap film ini, yang emang jadi debutnya juga dari Eddie Kemo, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget nih sama film-filmnya Iqbal atau Christo Emmanuel atau juga filmnya Ernest Prakasa, kayaknya wajib juga nonton film Pesta Copet satu ini.

Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Falling dari Agnes Monica. Yang sekarang kayaknya ngomongin Agnes Monica tuh lagi viral banget, teman Pro 2 ya. Tampilan Agnes Monica di salah satu serial TV Amerika, teman Pro 2, yaitu Reacher, dimana dia tuh sempat masuk bahkan IMDb Star Rising, teman Pro 2 ya, karena tampilan dia gitu. Kayaknya emang acting Agnes Monica gak perlu diragukan lagi ya, gak sih teman Pro 2? Dari kecil dia udah acting, jadi wajar aja actingnya juga di serial satu ini nih sukses bikin orang-orang jadi kagum sama dia gitu, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal serial action, teman Pro 2, kayaknya nih lagi seru-serunya juga ya, gara-gara Reacher akhirnya banyak orang juga yang tertarik ya untuk nonton film-film yang berhubungan dengan action thriller, teman Pro 2. Nah, ini aku ada beberapa rekomendasi untuk kamu yang pengen nonton film-film action tapi bingung ya maunya nonton apa ya. Ini ada salah satu serial yang seru banget, teman Pro 2, dan baru aja selesai juga serialnya, This Is The Boys ya, dimana serial ini tuh emang agak dark dan 20+ ya, jadi untuk kamu yang masih bocil-bocil jangan coba-coba nonton ya. Dan seri ini emang menceritakan tentang sisi gelap dunia superhero yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan popularitas mata. Jadi ada yang namanya superhero-nya tuh Homelander, teman Pro 2 ya. Jadi dia ini adalah antagonis di film ini yang berhasil menciptakan ketegangan lewat kombinasi aksi brutal dan sindiran sosial yang tajam. Jadi serial satu ini tuh keren banget, teman Pro 2. Yang biasanya kita mungkin nonton serial superhero tuh orang-orangnya baik-baik, pengennya nyelamatin orang lain, tapi di serial satu ini superhero nih wah korupsi abis gitu, teman Pro 2 ya. Serem-serem banget, bikin merinding pastinya. Dan juga untuk adegan actionnya juga brutal-brutal banget, jadi pastiin juga untuk kamu yang gak bisa ngelihat film-film yang agak-agak berdarah-darah, kayaknya di skip dulu aja ya. Terus juga ada Daredevil, teman Pro 2, ini juga film superhero ya, dimana film ini nih menceritakan tentang vigilante yang namanya Matt Murdock, dimana dia tuh juga adalah pengecara tunanetra yang menawarkan pertarungan yang terasa nyata dan penuh aksi juga di filmnya, teman Pro 2. Jadi di film ini bakalan menyuguhkan konflik moral sang tokoh utama berpadu dengan kehadiran beberapa musuh dari dia juga. Jadi bakalan mengusung nuansa yang gelap juga, teman Pro 2, tapi mungkin gak segelap dari The Boys tadi ya. Jadi untuk kamu yang pengen agak ringan dari The Boys, mungkin bisa nonton Daredevil ini, teman Pro 2 ya. Dan Daredevil ini juga salah satu vigilante dari dunia Marvel, jadi kalau kamu suka Marvel kayaknya cocok nih nonton Daredevil. Okay. And then yang terakhir ini ada Alice in the Borderland, teman Pro 2. Jadi kalau kamu sukanya serial Jepangan gitu kan, nah ini dia satu ini nih cocok banget kamu tonton. Apalagi kalau kamu suka Squid Game gitu, teman Pro 2, mungkin nuansanya agak mirip Squid Game tapi versi lebih darknya lagi. Jadi ceritanya bakal menghadirkan pertarungan bertaruh nyawa yang harus dijalani di dunia paralel. Jadi setiap babak permainan itu menyimpan aturan berbeda dengan resiko kematian yang mengintai di setiap kesalahan kecil. Seru kan, teman Pro 2? Jadi kalau kamu penasaran, langsung aja kamu kepoin itu. Seri-serinya bisa kamu nonton di Netflix, di HBO, dan juga di Disney, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang kepo-kepo juga, ada rekomendasi serial-serial seru lagi dari film-film action apa gitu, teman Pro 2, kamu bisa banget langsung mampir ke laman resmi rri.co.id untuk tahu lebih lengkapnya.

bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KAI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

serial yang kayaknya cocok banget untuk kamu yang suka action ya, teman pro 2. Nih sekarang aku ada juga nih rekomendasi film action yang emang belum rilis sih dan baru dikabarin juga nih tanggal rilisnya nanti, teman pro 2. Rencananya tuh di tahun 2028, tepatnya di 28 Juli, teman pro 2. Nah, kalau kamu suka Disney pasti kamu udah tahu sih aku tadi ngomongin jadwal rilis film apa. Yes, benar banget teman pro 2, Ghost Rider ya, yang bakalan diperanin sama Ryan Gosling, teman pro 2. Finally nih kita bakal ngeliat Ryan Gosling jadi superhero, teman pro 2. Sebenarnya Ghost Rider bukan superhero juga sih, dia juga vigilante, teman pro 2 ya, tapi ya masih ada vibe-vibe hero-nya lah. Jadi film Marvel ini bakalan menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan untuk tayang pada tahun 2028 nanti, teman pro 2, di mana film lainnya itu ada Black Panther dan juga X-Men, teman pro 2 ya. Yang dimana kalau X-Men tuh juga udah rilis semua tuh rata-rata cast-nya juga kemarin tuh udah rilis beberapa pemerannya, ada Sadie Sink yang bakal jadi Jean Grey, terus juga ada Kit Connor yang bakalan jadi Cyclops, terus ada Samara Weaving yang bakalan jadi Emma Frost, dan banyak lagi teman pro 2. Jadi emang generasi baru dari X-Men bakalan rilis itu filmnya, teman pro 2 ya. Walaupun ceritanya nih masih belum jelas kira-kira mau dibawa kemana ya, tapi kita lihat aja nih kira-kira bakalan gimana tuh, teman pro 2. Dan untuk cast-nya Black Panther 3 sendiri tuh juga udah di spill-spill, teman pro 2, katanya bakalan ada sepupu apa keponakannya dari aku lupa nama cast-nya siapa, jadi kan Chadwick Boseman, teman pro 2 ya. Jadi udah bakalan kurang lebih itu si sepupunya si Chadwick tuh yang bakalan meranin jadi T'Challa nanti, teman pro 2. Jadi pasti bakalan keren juga tuh, teman pro 2 ya. Emang karena D23 tuh baru aja rilis ya, teman pro 2, jadi banyak banget pengumuman seru dari dunia Disney gitu kan, terutama dari dunia Marvel dan juga film-film Disney yang bakalan tayang nanti, teman pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira film-film Disney apa sih yang emang bakalan tayang di tahun 2028-2027 nanti, nah kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

95.7 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah mau jam 3 aja, teman Pro 2. Aku menemanin kamu di santai siang hari ini. Sayang banget aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih, teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divya di sore ceria nanti, teman Pro 2. So thank you so much, teman Pro 2, yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu, teman Pro 2. We'll be right back.

Semua Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, PLN UIDS 2JB menargetkan 118 lokasi untuk program listrik desa 2026 di Sumatera Selatan dengan fokus pada desa-desa terpencil. Sebanyak 98 lokasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam periode Desember 2026 hingga Maret 2027. Sementara 20 lokasi masih membutuhkan penyelesaian aspek geografis dan perizinan kawasan hutan. Informasi selanjutnya, daging ayam ras di Kabupaten Pali mengalami kenaikan harga tertinggi sebesar 23,62% pada pekan kedua Agustus 2026 dibandingkan Juli. Pemerintah Kabupaten Pali memperkuat strategi pengendalian harga untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah tekanan inflasi yang lebih besar. Informasi terakhir, pemerintah Kota Lubuk Linggau menyerahkan bantuan modal usaha kepada 120 pelaku UMKM pada tahap ketiga program, masing-masing mendapat 2 juta rupiah. Program bantuan modal UMKM telah berjalan dalam 3 tahap dengan total 195 pelaku usaha yang telah menerima manfaat. Dan Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat memimpin penyerahan bantuan ini sebagai upaya pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor UMKM di Kota Lubuk Linggau. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Di jam 3 sampai jam 4 aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar kota Palembang dan Sumatera Selatan. Lanjut nanti di jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria bareng sama mahasiswa yang inspiratif banget. Kalau kamu mau gabung atau request lagu boleh banget WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Stay tune.
11: Kayak musim

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Divya di sore ceria hari ini, teman Bro 2. Dan bulan Agustus memang jadi momentum yang cocok banget ya untuk merayakan atau memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini juga Dharma Wanita Persatuan DWP Kanwil Kemenak Sumsel melaksanakan aksi sosial berupa kegiatan donor darah untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Dalam kegiatan ini sebanyak 45 kantong darah berhasil dihimpun untuk disalurkan langsung ke Palang Merah Indonesia, Kota Palembang. Kemarin banget pelaksanaannya hari Rabu 19 Agustus 2026 nih, Tom Pro 2. Jadi Kanwil Kemenak Sumsel Syafitri Irwan menyebutkan 45 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah yang berpusat di MTSN 2 Palembang. Ia cukup mengapresiasi ya atas kepedulian banyak dari pihak Kemenak Sumsel nih, Tom Pro 2. Dan salah seorang ASN pendonor untuk Surapati juga ternyata sangat antusias untuk berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam aksi sosial menyambut hari kemerdekaan ini. Memang kalau momentum kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya, Tom Pro 2. Untuk info selengkapnya bisa banget kamu baca di rri.co.id.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

91,5 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.27 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampan.
5: Numpang Nampan.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya, buat ngobrolin hal-hal inspiratif. Dan tentunya aku gak sendirian, di sini aku udah bareng sama 3 mahasiswa keren dari Politeknik Sriwijaya. Halo.
1: Halo, halo teman-teman.
0: Yeay, rame banget nih teman Pro 2. Kamu juga bisa tonton siaran langsungnya melalui YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kita kenalan dulu deh sama 3 mahasiswa keren ini. Silakan, siapa dia di sana?
2: Mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rizky Syari Akbar, biasa dipanggil Rizky, dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Sebagai untuk di Youth Legislative Summit Chapter 2 tahun ini, saya sebagai Wakil Ketua Pelaksana, Kak.
0: Oke, keren banget. Di sebelah kanan atau kirinya nih yang duluan?
3: Boleh aku duluan,
0: ya,
3: Kak.
0: Silakan.
3: Ya. Kayak kenalin teman-teman Pro 2, aku Syairani Siti Khadijah, biasa dipanggil Chai, di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri, dan di MPM sebagai Ketua Komisi 2 dan sebagai Steering Komite 2, Steering Komite PDD untuk program kerja Youth Legislative Summit ini.
0: Teknik Industri ya tadi, ya Cah ya. Kalau Rizky tadi dari mana jurusannya?
2: Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, jurusan akuntansi ya.
0: Keren banget. Kalau Azifa nih?
4: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Azifa Febriani Putri Sendi, biasa dipanggil Ziva atau Jipa. Aku berasal dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Di MPM ini saya sebagai anggota Komisi 3 dan kebetulan di program kerja YLS ini saya diamanah sebagai anggota acara.
0: Keren banget ya. Ini 3 mahasiswa dari jurusan dan prodi yang berbeda-beda, tapi disatukan di sebuah organisasi. Tadi namanya apa nih MPM?
2: Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
0: Wah, kita teman Pro 2 mungkin masih kurang familiar nih, apalagi buat yang dari luar Polsri kan ya. Pengen tahu dong, MPM ini sebenarnya organisasi apa sih?
3: Aku jelasin secara singkat aja tentang apa sih MPM itu di Polsri. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau MPM itu bagian, kalau untuk gampang dipahami itu bagian untuk pengawasan ormawa-ormawa yang ada di Polsri. Kan ormawa Polsri ada 23 nih. Nah, MPM ini bertugas untuk mengawasi jalannya satu ormawa itu gitu. Terus juga MPM Polsri ini juga mengawasi dirinya sendiri. Dari program kerja ini nanti kami mengawasi gimana jalannya program kerja ini dengan baik. Terus juga bagaimana alur-alur dari jalannya organisasi tersebut gitu.
0: Wow, pengawasannya ada di MPM ya. Bener. Ternyata ya. Bener. Seluruh organisasi yang ada di Polsri, MPM nih, di bawah MPM untuk pengawasannya kan?
3: Iya benar.
2: Termasuk keren. Badan eksekutif mahasiswa juga di bawah.
0: Termasuk badan eksekutifnya ya. Ini kalau disejajarkan sama di negara, MPM ini kayak MPR-nya MPM gitu ya.
3: Kurang lebih.
0: Keren banget ya. Ada gak sih alasan khusus dari kalian masing-masing untuk join di MPM ini? Dari Rizky apa nih alasannya?
2: Kalau dari Rizky, awal masuk MPM itu karena Rizky tertarik untuk gabung di Komisi 2, Kak. Karena Komisi 2 itu yang bertugas untuk menjalankan penganggaran dan pengawasan dana untuk yang diterima dari lembaga ke ormawa.
0: Oh, tadi terkait jurusan kamu juga ternyata ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Cai apa nih alasan atau motivasinya?
3: Kalau alasannya sih singkatnya karena tahun lalu atau periode lalu itu pernah ikut yang namanya biro. Nah, biro itu kayak staff muda gitu, Kak. Jadi ada magang-magangnya terkait apa aja yang dipelajari, apa aja yang dibahas di MPM gitu, Kak. Jadi pas udah tahu ya lanjut aja gitu untuk lanjut periode di tahun ini gitu, Kak.
0: Itu alasannya tadi ya. Kalau Ziva gimana nih?
4: Mungkin cerita masuk MPM ini agak sedikit panjang karena itu pas di pengenalan mahasiswa, itu kan di MPM juga suka ada spoiler dikit. Nah, itu tertarik banget ngikutinnya. Dan ternyata pada saat tahun 2024 itu agak telat nih mau ikut biro kayak Cai tadi. Dan alhamdulillahnya pas di tahun ini ditawarin nih sama kakak MPM-nya, mau ikut nggak gitu. Kalau ada kesempatan ikut jadinya.
0: Ini udah berapa lama nih kalian gabung di MPM ini?
4: kurang lebih.
2: Kalau dari Rizky gabung di MPM ini baru di periode kali ini kak?
0: Baru periode kali ini, udah berapa bulan tuh?
4: Kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya? Oh udah lama juga ya 6 bulan ya. Sama-sama masih satu angkatan atau gimana nih?
3: Satu angkatan.
0: Ya. Oke, gimana perasaan kalian setelah gabung selama 6 bulan ini? Ada gak sih perbedaan ekspektasi waktu kalian belum daftar dan udah gabung? Dari Chai gimana?
3: Kalau aku sih ekspektasinya di awal pasti ini sibuk, tapi kayaknya seru. Ternyata bener, sibuknya sibuk banget, tapi dengan kekeluargaan kali ya kak, jadi makin enjoy. Terus juga masih alhamdulillah lah bisa-bisa bertahan sampai sekarang gitu. Walaupun dengan kesibukan kuliah, terus juga organisasi gitu ya.
0: Dari aman-aman. Ziva gimana nih ekspektasi sama realitanya?
4: Sebenarnya ekspektasi sama realitanya gak beda jauh juga. Ekspektasi pas masuk MPM ini juga karena kayaknya sibuk bener nih kan. Biasa kalau organisasi kan maunya yang sibuk-sibuk kan nyari relasi. Dan ternyata pas masuk ternyata benar sih nyari relasinya tuh benar-benar luas.
0: Rizky ada perbedaan antara ekspektasi dan realita waktu gabung MPM?
2: Kalau dari Rizky di ekspektasi Rizky itu emang kurang lebih sesuai lah kak. Karena yang memang ingin Rizky capai di MPM memang pengen ke Komisi 2. Emang pengen tahu sih gimana sih pengaturan duit Ormawa yang diterima dari lembaga itu kayak gimana gitu kak.
0: Oh gitu, oke. Jadi memang udah ada ekspektasi dan juga realitanya tuh udah terpenuhi juga ya. Kedepannya nih ya ada program apa aja sih dari MPM ini?
3: Oke, kalau programnya kebetulan kak ini YLS chapter 2 ini merupakan program utama gitu dari dari MPM. Nah, untuk kedepannya paling program internal dari MPM itu kak kayak sidang umum. Nah, sidang umum itu ya pemilihan anggota untuk periode selanjutnya gitu kak.
0: Oke, tapi aku penasaran ya, kalau misalkan udah gabung MPM kan banyak pasti ya programnya termasuk yang terbaru nih. Gimana sih cara kalian ngatur waktunya, manajemen waktu kalian antara organisasi sama perkuliahan? Ada tipsnya gak sih mungkin dari Rizky, Ziva, atau Chai?
3: Mungkin boleh dari aku kali ya. Nah kalau dari Chai itu kebetulan juga ini lagi libur kak, jadi kayak masih enjoy gitu ngikuti alur-alur persiapan untuk ELS ini. Tapi kalau semisal memang kedepannya di era-era perkuliahan memang lagi aktif kuliah, mungkin ya pinter-pinter ngatur gitu, kayak gimana sih biar aku bisa tetap fokus organisasi tapi di kuliahnya ini tetap jalan, tetap bagus, IPK-nya juga masih oke gitu, jadi balance gitu. Terus juga harus pinter membagi waktu untuk kuliah sih itu. Organisasi boleh, tapi jangan melupakan tujuan utama dari kuliah itu belajar gitu kan.
0: Harus balance dan tujuan utamanya kuliah.
3: Benar.
0: Tadi ya. Dari Rizky gimana tipsnya?
2: Kalau dari Rizky kurang lebih sama kayak yang dibilang Chai tadi, ya pintar-pintar kita untuk bagi waktu gitu kak. Karena ya balik lagi kita tujuan kuliah ya untuk supaya agar setelah tamat dengan nilai yang sebaik-baik mungkin, dengan pengalaman yang sebanyak mungkin gitu kan.
0: Oke. Ziva ada tips khusus atau ada kesulitan nih saat kamu membagi waktu?
4: Sebenarnya nggak ada kesulitan sih, cuman bagi aku sedikit ada tips khusus. Kan aku kebetulan kelas pagi. Nah, kelas pagi itu biasanya jam 12 dia selesai. Nah, itu aku fokusin buat kuliah. Nah, sisanya itu mungkin kayak berapa jam, 3 jam atau 4 jam itu ke sekretariatannya MPM buat ngikutin seluruh rangkaian yang ada. Kalau misalnya nanti ada kayak perlengkapan yang harus dibuat itu mungkin dateng gitu. Kalau misalnya memang lagi ada kesibukan yang lain, itu biasanya Ziva ngechat nih langsung ke mungkin apa ketuanya atau koordinasinya, itu mungkin bantunya lewat online. Biasanya gitu.
0: Memanfaatkan teknologi juga ya. Ini kalian liburnya berapa lama nih? Dari kapan sampai kapan?
2: Libur start kemarin kurang lebih di akhir Juni.
0: Iya. Masuk lagi kapan tuh?
2: Masuk lagi di
3: awal September.
0: Jadi masih ada waktu ya ngurusin event yang terbaru ini ya. Oke, nah Topung Pro 2 ya, kita juga bakal mengulik lebih lanjut tentang event terbaru dari MPM ini, Youth Legislative Summit. Dan setelah ini juga kamu boleh banget tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916, atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ceria hari ini bareng sama 3 mahasiswa dari MPM Polsri ya. Teman Pro 2 udah bareng sama Rizky, Syak Chai dan juga Zifah nih. Tadi kita udah ngobrolin tentang event terbaru ya. Boleh gak sih kita pengen tahu lebih lanjut nih, apa sih event terbaru dari MPM ini?
1: Oke, jadi Youth Legislative Summit Chapter 2 ini merupakan program kerja utama dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan tema kegiatan Empowering Young Legislator for Justice and Democratic Progress. Kami membawa seminar Kak di acara proker utama kami ini dengan 2 pemateri. Kemudian untuk pemateri pertama itu kami bakal untuk membawakan gimana sih kita caranya jadi pemimpin muda gitu. Kemudian untuk pemateri kedua dengan materi gimana sih perspektif demokrasi itu yang benar gitu Kak. Dan juga cara pandang politik anak-anak muda tuh harusnya yang kayak gimana gitu loh. Karena kan sekarang nih lagi marak isu-isu anak-anak mahasiswa nih yang ikut demo-demo tapi FOMO aja gitu Kak. Nggak tahu apa yang dinemuin kan gitu. Maka dari itu dari MPM menginisiasikan untuk seminar dengan pembahasan politik kurang lebih, agar supaya tingkat kritikal dan juga kesadaran tentang politik untuk kalangan mahasiswa dan juga teman-teman yang lain itu lebih terbuka gitu Kak.
0: Oke, ternyata memang bakalan ada seminar yang sangat daging isinya ya ini ya. Itu bakalan berlangsung kapan nih acaranya?
1: Hari-hanya itu di tanggal 10 September 2026 Kak.
0: Oke, kalau untuk daftarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih?
1: Kita open pendaftaran dari tanggal 26 Juli sampai 5 September nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ingin daftar sebelum tanggal 5 September.
0: Sebelum tanggal 5 September masih ada waktu cukup nih buat teman Pro 2 mau daftar ya. Kalau mau tahu informasi selanjutnya di media sosialnya apa nih?
1: Boleh dicek di media sosial Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Polsri atau di IG kita Youth Legislative Summit Chapter 2.
0: Oke, di situ ya teman Pro 2 ya, langsung aja kamu cek di Instagram atau media sosialnya Youth Legislative Summit ya. Nah, untuk tema tadi, ada gak sih alasan tertentu dari kalian milih tema itu?
1: Untuk tema sebenarnya sih ya kurang lebih seperti yang sudah Rizky sampaikan tadi Kak. Karena kami kan ingin dengan tujuan agar supaya teman-teman itu emang lebih kritis gitu Kak. Menanggapi isu-isu politik yang lagi beredar sekarang nih.
0: Benar-benar ya, itu penting banget ya. Karena kita sebagai mahasiswa yang gak cuma belajar aja tapi juga harus sadar kondisi politik di Indonesia ya. Kalau dari aktivitas atau kegiatan ini nanti itu untuk targetnya siapa aja nih?
1: Nah, untuk target peserta kita itu kita terbuka untuk umum Kak. Jadi untuk teman-teman yang dari kalangan mahasiswa, dari pekerja maupun siswa SMA maupun SMP diperbolehkan untuk mengikut acara kita gitu Kak.
0: Oke, ternyata untuk umum bukan cuma mahasiswa aja ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Keren banget. Nah, untuk pendaftarannya ada biaya pendaftaran gak sih?
1: Kita ini ada HTM Kak. Untuk yang dan juga ada HTM untuk yang offline dan juga online gitu. Karena target dari YL ini kami diusahakan untuk bisa tembus internasional Kak.
2: Jadi seminar ini merupakan seminar internasional Kak, skalanya internasional. Jadi tujuan kami membawa YLS ini untuk bisa dikenal dari berbagai universitas gitu Kak. Jadi kami juga membuka kerjasama untuk universitas-universitas di luar negeri untuk bergabung lah menjadi part dari YLS Summit MPM ini Kak.
0: Oke, ini kira-kira udah ada belum sih universitas dari luar negeri yang bergabung atau kerjasama sama MPM di sini?
1: Kalau untuk yang sudah dikontak-kontak sudah ada beberapa yang dikontak tapi masih on progress gitu Kak. Untuk yang pasti sudah bergabung itu belum ada untuk sekarang.
0: Oh, keren banget ya. Semoga nanti bisa segera terhubung dan juga rame ya acaranya.
2: Amin.
0: Nah, untuk tadi kalau acaranya itu konsepnya seminar ya. Kira-kira rundown-nya itu gimana aja sih? Mungkin dari awal acara bakalan ngapain aja nih? Dari Ziva pengen tahu lebih jelas mungkin ya, atau Mpro 2 ya?
3: Mungkin untuk rundown acaranya itu masih on progress juga. Tapi kalau misalnya di hari pertama itu biasanya bakal ada pembukaan, yang dimana nanti itu bakal ada pembukaan dengan tari tanggai. Nah kemudian di situ langsung mulai seminar.
1: Jadi kurang lebih abis setelah dibuka secara resmi nih oleh direktur dan jajarannya, kami akan langsung mulai dengan seminar pemateri pertama. Sudah itu isoma, lanjut lagi pemateri kedua. Kemudian fun fact-nya sebenarnya YL ini 2 hari kak. Tapi yeah, untuk yang di hari kedua itu di tanggal 12 itu proker kami MPM dengan Ormawa gitu kak. Jadi yang untuk seminar terbuka untuk umum itu di hari pertama.
0: Yang untuk terbuka di umum di hari pertama, yang kedua tadi lebih spesifik kemana?
1: Untuk ke Ormawa yang ada di Polsri gitu kan.
0: Internalnya ya. Gimana tuh perasaan kalian untuk mempersiapkan dua agenda ini nih? Agendanya 2 hari kan ya. Udah berapa lama persiapannya?
1: Untuk persiapan kami sudah mulai dari bulan Juni, kurang lebih di Juni-Juni akhir sekitar tanggal 20-an gitu kak. Untuk sampai sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih mencapai target sesuai yang ditentukan. Ada kami juga mencapai target tanggal sekian ini udah selesai gitu.
0: Nah tahun berdua ya, kita mungkin bakalan penasaran lebih jauh ya, gimana sih untuk acara YLS ini. Dan kalau kamu mau tanya-tanya boleh banget tentunya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau YouTube Pro2 RRI Palembang. Nanti bakalan dijawab sama Rizky, Chai dan juga Ziva. Tapi ini gak apa-apa ya kalau kita tanya-tanya tentang, gak cuma tentang acaranya, tapi mungkin tentang tips berpikir kritis, atau mungkin penasaran juga sama jurusan dari mahasiswa bertiga ini.
1: Boleh.
0: Nah, kita balik lagi tadi tentang acaranya nih ya. Kalau udah persiapan dari bulan Juni udah cukup lama ya. Apa sih tantangan yang paling kalian rasain waktu mempersiapkan YLS ini?
2: Kalau tantangan mungkin lebih ke SDM-nya kali ya. Karena kan ini MPM ini dari berbagai jurusan nih kak, bukan dari satu jurusan doang. Nah jadi di jurusan-jurusan tertentu juga ada kayak acaranya masing-masing gitu ya. Terus juga mungkin tantangan kedua paling di waktu liburan. Lagi liburan nih.
0: Bener-bener.
2: Banyak juga mahasiswa-mahasiswa di MPM ini yang mungkin menyempatkan waktu untuk healing kali ya, healing dari dunia perkuliahan yang udah di dijalanin lah dari semester lalu gitu.
0: Benar-benar.
2: Terus dari yang liburan-liburan itu kali mungkin ya, paling
1: ada pulang kampung juga.
2: Pulang kampung gitu. Jadi agak beberapa doang yang kerja, terus yang lain mungkin membantu dari rumah atau dari tempat lain mungkin. Tapi so far bagus sih untuk progres di secret ataupun di media sosialnya gitu kak.
0: Masih aman ya walaupun aman, ada tantangan tadi nih ya. Nah di acaranya ini nanti tuh bakalan ada kuota peserta gak sih yang gabung, atau bebas nih?
1: Kalau kami menargetkan target peserta itu total online sama offline itu di 250 peserta gitu kak. Jadi untuk yang offline kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar untuk 200 peserta. Jadi berhubung ini kuotanya terbatas, buruan daftar gitu.
0: Nah bener ya, banget ya teman, langsung daftar aja karena kuotanya terbatas ya. Sayang banget ya kalau nggak bisa dapetin benefit seminarnya tadi. Selain dari seminar ini, ada benefit apa aja nih yang bakalan didapetin sama peserta YLS ini?
1: Tentunya kami bakal ngehadirin dua pemateri yang cukup menarik di sini. Satu yang udah di spill di IG kami itu ada Cece Linda, founder dari buku-buku Linda.
0: Wow,
1: gitu lah.
0: Buku-buku Linda ya, keren.
2: Kenal kan teman Pro 2?
0: Benar, kenal banget dong teman Pro 2. Karena buku-buku Linda juga sering join di acara RRI itu. Ini mungkin teman-teman yang berminat juga ya, pengen tahu untuk narasumber atau pemateri keduanya, mungkin bisa dipantengin di mana tadi?
1: Bisa dipantengin di IG Youth Legislative Summit Chapter 2.
0: Betul, ya teman Pro 2 langsung daftar aja karena batas pendaftarannya itu sampai tanggal 5 September ya. Nah untuk acaranya sendiri nih ya, bakalan berlokasi di mana nih?
1: Untuk acaranya itu kita bakal berlokasi di Graha Politeknik Negeri Sriwijaya, start mulai dari jam 8 pagi gitu.
0: Jam 8 pagi ya. Yeah. Oke, okay. Di lokasinya di tetap di Polsri ya, enggak jauh-jauh. Yeah. Yeah. Aman banget sih itu di tengah kota, dekat buat teman produser yang mau datang juga ya. Kalau misalkan untuk peserta dari luar kota nih ya mau gabung itu memang di online tadi ada kuotanya ya?
1: Ya, yeah, untuk yang di online sebenarnya kami tidak memperbatas untuk berapa gitu Kak. Jadi kalau emang berminat daftar di online silahkan gitu.
0: Oh iya, iya. Tapi benefitnya sama nih, dapat ada sertifikat atau apa gitu?
3: Ada.
1: Ada. Ya? Untuk sertifikat tentu ada untuk yang offline maupun online. Cuma tentu untuk yang online karena dan HTM untuk yang online itu lebih murah dibanding yang offline. Jadi benefit yang didapat di online pun sedikit beda gitu Kak. Kalau yang offline bisa langsung ketemu nih dengan pematerinya langsung, bisa interaksi, bisa tanya jawab gitu kan. Bisa juga ada tanya jawab, dikasih door prize, entah dapat konsumsi juga dari pihak MPM, nasi, snack, dan minum gitu Kak. Iya.
0: Oke, ternyata bakalan ada sesi tanya jawab juga ya.
1: Bener.
0: Jadi gak cuma satu arah tapi dua arah nih. Menarik ya teman produser ya. Buat kamu juga nih yang kepo-kepo tentang acaranya, langsung tanya-tanya aja lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di YouTube produser RRI Palembang. Yang aku lihat juga udah beberapa pertanyaan masuk ya di YouTube dan WhatsApp produser dua RRI Palembang, tapi nanti kita bakal jawab setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Sore Ceria bareng sama Divi ya.
1: Rizky,
2: Chai,
3: dan Ziva.
0: Yes, kita berempat udah bahas selengkapnya tadi tentang YLS event dari MPM Polsri ya. Dan kalau teman-teman Pro 2 pengen tanya-tanya lewat WhatsApp, boleh banget di 0816 1106 916, atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tapi sebelum kita jawabin pertanyaan teman Pro 2 yang udah masuk tadi, kita pengen bahas lebih lanjut ya tentang biaya pendaftaran online dan juga offline untuk YLS ini. Berapa nih kira-kira biaya pendaftarannya?
1: Untuk yang offline itu kita di per orang ada di 40.000 kak. Mm-hmm. Nah, tapi ada paket menarik nih dari MPM. Kami ada juga namanya itu paket bundling gitu kak. Jadi kalau misalnya daftar berdua, bertiga, dan bahkan berempat, itu langsung sama teman-temannya langsung sekaligus, itu bisa ada potongan harga tuh kak. Kalau dapat daftar paket bundling berdua itu di harga 75.000. Paket bundling untuk 3 peserta 110.000 dan untuk 4 peserta 145.000 untuk yang offline.
0: Wow.
1: Untuk yang online itu untuk per satu orang itu 30.000, untuk 2 orang 50.000, untuk 3 orang 65.000, dan untuk yang bundling 4 orang 80.000.
0: Oke, jadi kayaknya lebih untung kalau ikut yang bundling tadi ya, lebih banyak suka. Lebih murah nih. Nah, teman Pro 2 juga udah masuk ya pertanyaan dari WhatsApp, dari YouTube. Kita baca dulu yang ada di YouTube dari Luna. Halo kakak-kakak, mau tanya dong, gimana sih caranya kakak-kakak sekalian untuk cek kebenaran dari info yang beredar di sosmed? Soalnya sekarang kan banyak banget info hoax gitu, apalagi kalau bahas soal politik gini. Silakan, siapa yang mau jawab nih?
2: Mungkin boleh aku kali ya.
0: Silakan Chai.
2: Pertanyaannya tuh cara untuk cari tahu kebenaran dari info-info terkait terkhusus dari info politik kali ya. Nah, kalau dari aku sih ada yang namanya teknologi kayak aplikasi gitu, aplikasi TikTok, Instagram, terus juga Twitter, terus juga ada yang baru Threads kan. Nah, itu gampang sih cari taunya kak, apalagi kan sekarang udah ada yang namanya FYP. Nah FYP ini benar-benar tersambung gitu ke dunia AI. AI sekarang itu kan benar-benar udah maju kali ya teknologinya. Nah bisa dicek di situ kak. Terus juga untuk lebih pastinya lagi mungkin dari influencer-influencer gitu kak. Kayak kalau yang isu-isu politik itu Saddam, Kak Saddam, tahu kan? Nah, itu bisa dipastikan valid sih informasi-informasi politiknya. Kalau untuk

0: Genji sekarang ya, siapa sih yang nggak tahu tentang Kak Sadam gitu.
1: Benar-benar.
0: Gampang sih kalau untuk cek kebenaran dari isu-isu politik sekarang.
1: Okay, pakai cari tahu dengan media-media yang valid, bener. Ya. Yeah. Alright, thank you Chai udah jawab pertanyaan dari Luna. Thank you juga Luna udah tanya-tanya. Yeah. Ini lanjut ada pertanyaan dari Karnain. Baru-baru ini kan mahasiswa di ibu kota demo. Kalau menurut kalian, apakah jadi mahasiswa kritis harus ikut demo dulu?
2: Itu mungkin Rizky yang jawab ya kak. Mm-hmm. Menurut Rizky kayaknya nggak harus kalau mau mengkritisi nggak harus langsung turun demo gitu kak. Kita sebelum turun demo juga harus tahu dulu ini mau demo ngebahas apa gitu kan. Mm-hmm. Apakah ngebahas RUU perampasan aset atau ngebahas MBG dan segala macam gitu kan. Mm-hmm. Ya kita harus cari tahu dulu nih infonya apakah benar atau enggak gitu, dan juga jangan mudah tertipu daya dengan provokasi gitu kan. Mana lagi kan sekarang lagi marak tuh isu-isu mahasiswa ada provokatornya gitu. Betul, kan ada betul. Yang dari orang luar nyamar sebagai mahasiswa gitu. Jadi untuk mengkritisi itu nggak harus langsung turun demo, bisa juga lewat kajian-kajian akademis gitu juga bisa.
1: Oh
2: gitu.
1: Iya benar ya.
2: Ya lewat diskusi atau dialog dengan dosen pun bisa gitu kak.
1: Oke, jadi nggak harus langsung turun ke jalan, malah lebih baik ada kajian dan diskusi itu tadi ya.
2: Iya betul.
1: Alright, thank you Karnain dan juga Rizky yang udah jawabin pertanyaannya nih. Kita lanjut ada pertanyaan dari Safia. Kak, dari organisasi kalian concern nggak ya tentang geopolitik saat ini? Terus aksi apa yang kalian lakukan untuk menyuarakan akan pendapat tentang isu-isu saat ini seperti isu RUU perampasan aset dan lain-lain?
0: Kalau dari organisasi kami sendiri itu lebih ke gimana ya, kan MPM itu kan lebih ke pengawasan ormawa-ormawa ya nih kak. Mm-hmm. Jadi kalau dari kami untuk menyuarakan itu gak terlalu concern sih kak, itu lebih ke BEM. Yeah. BEM itu kan badan eksekusi nih. Jadi mungkin kalau yang lebih mendetail tentang bahas-bahas isu-isu kayak gitu mungkin ke BEM gitu kan.
1: Oke, okay, kalian di pengawasannya
0: tadi. Yeah. Yeah. Tapi gak salah kalau semisal kami ikut turun dalam kayak apa sih pembahasan-pembahasan isu gitu. Jadi membantu juga ke BEM-nya untuk membawa gitu. Mm-hmm. Kayak membawa di mungkin ada pertemuan antara BEM se-Indonesia atau se-Sumsel gitu.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Bener okay. banget ya.
2: Balik lagi ke kayak pertanyaan yang pertama tadi, yang kedua tadi tuh kak. Jadi sebelum turun kita juga harus ngebahas dulu nih, harus valid gitu. Kita mau ngebahas apa gitu kan.
1: Bener.
2: Jangan cuma demo-demo tapi gak tahu apa yang mau dibahas.
0: Yeah. Nah bahasnya ini juga kayak bareng orang-orang yang benar-benar kritis gitu.
1: Benar-benar kritis ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dan juga untuk Tom Prodo yang udah tanya-tanya di YouTube. Aku geser ada di WhatsApp nih. Ada satu pertanyaan dari Gandhi di Pelaju yang tanya, katanya, "Aku tuh males baca berita apalagi baca buku politik. Gimana ya biar tetap bisa kritis tentang dunia politik khususnya politik Indonesia? Gimana nih?"
3: Mungkin aku kali ya yang jawab. Jujur kondisi dari Gandhi ini mungkin agak mirip sama aku. Aku sendiri karena aku juga biasanya suka malas baca buku nih tentang politik, apalagi kayak yang di buku-buku dijual gitu kan. Nah tips dari aku tuh sendiri tuh aku cari teman. Aku cari teman, dan biasanya kalau misalnya kita pengen tetap kritis tuh kan biasanya lebih suka tuh kita lebih kritis dengan dosen ya. Nah jadi kalau misalnya lagi di kelas kan suka nih, kalau lagi break time suka aja nyeletuk tentang gimana sih kondisi politik ini sekarang gitu sama dosen. Jadi bisa bertukar pikiran juga gitu sih kalau dari aku sendiri yang memang males baca buku tentang politik nih.
1: Wow keren banget. Ternyata Gandhi sama Ziva ada kesamaan juga nih ya. Tipsnya mungkin bisa berguna buat teman Prodo yang merasakan hal yang sama nih ya. Jadi kamu bisa tetap kritis dengan adanya tadi diskusi bareng-bareng sama orang yang juga bisa kritis. Paham yang lebih kritis gitu ya. Thank you Gandhi yang udah nanya dan juga Ziva yang udah sharing jawabannya nih ya. Mungkin dengan event YLS ini, Youth Legislative Summit ini juga bisa jadi salah satu media buat teman-teman Pro 2 belajar tentang politik lebih banyak ya.
3: Betul.
1: Ada ajakan lebih banyak gak nih ajakannya untuk teman Pro 2 tentang ILS ini dan kapan pelaksanaannya, silakan.
2: Boleh. Untuk teman-teman Produa yang ingin join di Youth Legislative Summit Chapter 2 ini, jangan lupa pendaftaran itu kami tutup di tanggal 5 September. Jadi kalau ingin daftar sebelum tanggal 5 September. Dan juga untuk dari sponsor nih, sponsor maupun media partner, boleh untuk menghubungi pihak MPM ataupun panitia dari Youth Legislative Summit Chapter 2, bisa melalui IG ataupun IG MPM maupun IG ILS gitu kak, boleh langsung di DM.
1: Okay. Ya. Itu ya teman produk ya, kamu langsung aja cek media sosialnya ILS ini atau MPM ya. Terus juga ada pesan atau harapan gak sih untuk mahasiswa atau juga anak muda di Kota Palembang ini, khususnya terkait kesadaran politik? Silakan dari siapa dulu?
0: Okay, mungkin dari aku ya. Mm-hmm. Untuk teman-teman mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di luar sana, kita boleh yang namanya itu apa ya, kayak menyerah gitu lah. Terus juga boleh yang namanya sedih melihat kondisi politik kita di saat ini. Tapi bukan berarti kita itu diam ataupun kita itu kayak jadi provokator gitu. Ya, kalau semisal kita jadi orang seperti itu, kapan kita dan juga Indonesianya bisa maju gitu. Nah, saran dari aku, mari tetap bersuara, terus juga mari tetap membahas gitu. Jangan benar-benar diam gitu. Kalau memang pengen diam, tapi janganlah menjadi seseorang yang provokator gitu kak.
1: Okay, thank you Chai. Okay. Dari Rizky gimana?
2: Dari Rizky ya, kurang lebih sama yang kayak dijawab saya tadi, tapi mungkin tambahan sedikit ya, jangan lupa untuk tetap kritis gitu kak. Boleh kita ikut demo, tapi balik lagi ya, tahu apa yang ingin dibicarakan itu seperti apa, dan juga jangan menerima informasi itu mentah-mentah gitu aja. Mari untuk anak-anak muda, terutama mahasiswa nih yang untuk mau menyuarakan aspirasi dari masyarakat gitu kan, ya, mungkin bisa dibukakan forum terlebih dahulu gitu untuk sebelum demo. Mm-hmm. Bisa untuk diskusi, entah itu dengan dosen, entah itu dengan orang-orang di sekitar kita yang lebih kritis, biar kita tuh juga dapat masukan nih dari pihak-pihak lain, pandangan yang lebih bagus ataupun aspirasi yang seharusnya disampaikan itu seperti apa gitu.
1: Okay, terima kasih Rizky. Selanjutnya dari Ziva.
3: Mungkin dari aku untuk teman Produa dan mahasiswa di seluruh Indonesia ini, pesan aku jangan jadi blunder. Mm-hmm. Yeah. Karena kita lihat ini kan media sosial tuh serem banget ya, apalagi suka di TikTok itu kan di komentarnya suka berbagai pandangan nih dari berbagai sisi. Sisi ini bilang ini, sisi itu bilang ini. Maksudnya jangan jadi blunder. Kalau misalnya memang mempunyai pendapat tersendiri, mungkin itu bisa disuarakan, tetapi tolong jangan menjadi blunder.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berhati-hati ya dalam komentar ya. Terima kasih Ziva dan juga untuk tim MPM Polsri, semoga sukses acaranya Youth Legislative Summit nanti. Makasih banyak udah sharing di sore ceria ya. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya.
0: Okay, terima kasih juga.
2: Terima kasih juga.
1: Dan teman Produa, itu dia sore ceria hari ini bareng sama tim dari Youth Legislative Summit. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: terbaik kamu. Prude FM.
1: Balik lagi sama Divya di Sore Ceria Prode FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prode. Sore-sore gini gimana nih kabar kamu? Udah pada OTW pulang atau masih stuck nih sama aktivitasnya hari ini yang belum selesai juga? Tapi kalau yang aku lihat-lihat ya, aku pantau di CCTV Kota Palembang, jalanan sekarang lagi rame-ramenya ya, teman Prode. Dan nih, di titik Masjid Agung nih, CCTV Masjid Agung kelihatan banget tuh ya padetnya kendaraan-kendaraan yang mau masuk Jembatan Ampera nih. Buat kamu yang mau ke arah Jembatan Ampera mungkin harus siap-siap ya mengantri. Tapi tenang aja kok, walaupun di arah masuk Jembatan Amperanya padet banget, di atas Jembatan Amperanya ramai lancar ya Tom Pro 2. Gak ada kepadatan yang bikin kamu harus memperlambat arus kendaraan kamu. Tapi tetap hati-hati Tom Pro 2, pastiin kamu selalu fokus saat mengendarai kendaraan kamu. Nah, kalau kita geser ke Simpang Caritas, saat ini kondisinya lebih padat lagi ya Tom Pro 2 dibandingin di arah masuk Jembatan Ampera nih, khususnya dari Jalan Jenderal Sudirman nih menuju Simpang Caritas itu padat banget Tom Pro 2 ya, ditambah lagi dengan lampu merah di persimpangan nih. Buat kamu juga yang gak sabaran ya nunggu, pastiin kamu tetap sabar menunggu lampu merah dan jangan melewati marka kotak kuning ya. Hati-hati juga nih, di sini ada polisi yang memantau lalu lintas tentunya. Dan kalau kita geser ke Simpang 5 DPRD, ini juga terbilang cukup ramai tapi gak sepadet di Simpang Caritas tadi sih teman berdua ya. Buat kamu juga hati-hati di Simpang DPRD ini karena persimpangannya luas banget. Jadi kamu harus tetap fokus dan jangan sampai ngelawan lampu merah ya teman berdua. Dan buat kamu juga yang mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, tentunya bisa banget request lewat WhatsApp di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, saat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 120 dengan Qari'ah Lelawati SKEP. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18.08 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kebun Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, politikus Yeni Wahid mengapresiasi penyelenggaraan Harmoni Bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia. Ia menilai perpaduan musik jazz dan semangat kemerdekaan mampu menghadirkan suasana hangat bagi masyarakat yang hadir. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu menilai musik mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan hangat. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia KAI menargetkan jumlah volume penumpang mencapai angka 1,4 miliar orang per tahun pada 2045. Perusahaan BUMN ini menyiapkan 4 mesin pertumbuhan guna memperluas kontribusi pendapatan dari lini bisnis non-farebox. KAI mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan kapasitas jaringan transportasi nasional. Informasi terakhir, kulit sawo matang memiliki banyak pilihan warna rambut yang dapat disesuaikan dengan warna kulit, gaya berpakaian, dan tampilan yang diinginkan. Chocolate brown adalah salah satu pilihan warna lembut yang cocok untuk pemilik kulit sawo matang karena memberikan kesan klasik. Sedangkan warna chocolate brown tidak menciptakan kontras berlebihan dengan kulit sawo matang, sehingga hasil akhir terlihat harmonis dan natural. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Info Pro 2 yang tadi sudah dibacakan menutup sore ceria hari ini karena udah jam 7 malam, udah saatnya kita untuk pindah ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin music live chat bareng sama musisi Tone Wave, Teman Pro 2. Dan kalau gitu, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah gabung tadi di obrolan sore ceria juga, dan juga udah request lagu hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung. Kalau gitu, sore ceria harus sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di Santai Siang besok bareng Divia masih. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4, Divia pamit. Bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya, kemarin band.
0: Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, yeah. Megang doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong
1: ketemu
0: gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu kan. Dia ragu banget. Nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bassnya kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak bahasanya workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin itu lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini
3: bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah satu
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
2: Keras. Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Produ yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm-hmm. Oh gelombang waves. Oh. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi masa random itu ya?
2: Masa random itu.
0: Masa random itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Aja sih bedanya sih.
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita,
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie itu benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
2: gamon sih ya.
0: Gamon
2: ya,
0: basically ya.
4: Gamon on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
4: Ya, biasa.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: nah, cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu
0: kacau,
2: sampai bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar.
0: Kan? Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Bener.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
4: Kemana ini kita berani?
2: Ya, bisa, bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
3: Iya,
2: tergantung gitu. Lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar
0: malah. Belajar
2: nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan nih. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
0: Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Ini kan yang nulis lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya itu aja sebenernya.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, enggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh, ah. Lah kan enggak jelas, benar enggak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Ya, wah, ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
4: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
3: yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja digoreng gitu
0: terus.
2: Digas.
0: Terus sekarang tuh. Rating
3: gua. Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Ah. Bukan sama-sama
0: oh,
4: bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah yuk gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam holdernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu nggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga ada.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu,
0: I see.
2: Jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan.
0: Okay,
2: terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, okay, berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
0: Oh, okay,
3: jadi okay, kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia.
3: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
2: dengan
3: musiknya full dia kirim terus. Pas, guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
0: Okay,
2: maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal
0: okay, gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full. Ya,
2: bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi mantap. Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya udah hafal banget ya.
0: Benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa, kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar-benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantannya yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya, kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masih dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, benar.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
1: Kecewa banget.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya, beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh.

0: I see.
1: Game cepat banget. Mau okay, dites okay, bikin lagu cepat enggak?
0: Yes. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
1: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
1: Oh iya yang tadi mobil ini.
3: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dibikin,
0: beneran. Sumpah
1: pas lihat Monas
2: iya,
1: kan, tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay, lihat Monas, terus terus bagus ya, ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ?
0: Itu dulu, itu dulu, dari situ. Oke, okay, random ya, random.
1: Tiba-tiba
0: ya,
1: dia, wih, ya gimana aku kata aku. Iya,
2: Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percayalah, okay, Gian.
0: Percaya.
1: Nice
0: nih, jago ya. Ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu, Bang.
0: Benar. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Kesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV
1: ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
4: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
4: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay, ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
4: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar.
4: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih, story line-nya nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya, kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya, ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay, ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluiin gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan, parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan, lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya, beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih? Berarti?
4: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian, dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Okay. Bener-bener.
0: Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart, gitu kan? Betul. Alright. Tapi kalau misal nih, Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku
0: peach. Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap, masih cerah, tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Itu intinya kayak ya udah deh. Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
4: Biru.
0: Biru?
4: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
4: karena
0: kayaknya
4: kan kayak, lumi
0: banget nih.
4: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan. Bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
4: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini nih. pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa nah,
2: biasa,
0: ini?
2: Reasonnya bagus biasanya. Ah, ya. Oh, iya benar.
3: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
3: Mm-hmm. Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
0: yeah, oke,
3: okay. Bukan buat laki-laki,
0: yeah.
3: Cewek, jadi
2: pinky cong.
3: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
3: Okay. Oh iya.
1: Girly,
0: girly, girly. Oh emang ya, kayaknya emang kenangan
1: emang dia manis. Wanita banget ya kayaknya.
4: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
2: Wow. Rambutnya pink nggak rambutnya?
0: Aduh, naik gila ya.
2: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Beneran. Cuma bukan naik gila yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan dong.
2: Oh bukan. Bukan ya?
1: Nama siapa?
3: Oh itu.
1: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi dihitung, angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener. Oke deh terakhir. Apa yang disampaikan buat dari Tone Waste yang buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
4: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
4: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
4: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
4: Iya.
1: Cuma ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
1: Itu punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
4: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik ya.
1: Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Challenge-nya bisa diikutin.
0: Jadi dicek di
1: situ ya.
0: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: kan.
0: Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Ini seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
4: Ikutan dong.
0: Sampai.
4: Oh, itu beda lagu. Itu beda kampanye. Kalau gitu mah. Beda kampanye mah.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin, betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
1: yeah,
0: dan bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you, Mas.
0: Thank you. Terima kasih juga teman Broadway seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. 90,6 Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selfie yang nemenin kamu malam hari ini. Usai kamu dengerin musik live chat live dari Pro 2 FM Jakarta bareng sama Tone Waves, teman Pro 2. Dan pukul 20 sampai 24 nemenin kamu untuk hari Kamis malam. Wow, malam Jumat, gak serem ya. Kenapa sih? Ini gara-gara pengaruh dulu film horror terus selalu dikaitin sama ya malam Jumat, Kliwon, kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi ya fun aja deh bareng sama kamu malam hari ini dengan lagu-lagu yang udah ready di playlist dan juga yang udah kamu spill melalui WhatsApp teman Pro 2. Gercep banget, gercep. Kamu mau diputerin lagu favorit kamu juga boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp ke 0816 11 06 916. Dan juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Wah, buat yang lagi capek banget, lagi di jalan malam hari ini ditemenin sama Revo dan Fauna, aku capek banget.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.ri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Malam harinya kamu di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu. Well, besok hari Jumat, banyak orang yang udah mulai pada kembali ceria ya setelah tekanan beban tugas dari Rabu. Wes, lagi di tengah minggu, tengah pekan itu tuh emang biasanya banyak orang yang kayak susah banget ya buat tersenyum. Apalagi udah masuk tanggal 20-an teman Pro 2. Tapi ngelihat besok udah hari Jumat, terus udah jelang weekend juga. Banyak mungkin film-film seru yang pengen kamu tonton juga tahun Pro 2. Nah, kalau di Indonesia mungkin film-film seputarnya masih ya film yang emang lagi merajai banget ya. Penonton harian bioskop Indonesia itu kayak Spider-Man ya, terus juga Seni Merayu Tuhan, Kung Fu Soccer juga, Odyssey juga, terus The End of Oak Street, Kado Untuk Ibu. Nah, gimana kalau misalnya film yang lagi pecah banget nih di box office China, ini tayang di Indonesia, New Lai, Arrival of the Ox. Jadi film animasi independen, durasinya 86 menit, yang meledak di tengah persaingan film-film musim panas 2026. Kalau kamu melihat tampilan film yang satu ini, aku yakin kamu akan ingat pada film yang fenomenal banget di tahun kemarin ya, yang tayang di bioskop Indonesia tahun kemarin, yang Beta Buka Gudang Bendera Hilang. Tahu kan filmnya? Nah, animasinya tuh gak jauh-jauh dari situ. Karena emang proses pengerjaannya juga ternyata ini dikerjakan secara otodidak loh teman-teman Pro 2. Oleh seorang ibu bersama anaknya ternyata. Itu adalah fun fact dari film New Lai. Nah, ini adalah sebuah film animasi petualangan tentang seekor anak sapi yang berjuang ditemani sama seekor burung Skylark. Dan tayangnya pertama kali di Agustus 2026. Sebuah film animasi sederhana yang ternyata pada awalnya tuh tidak mendapatkan kesan yang bagus ya, karena dihujat habis-habisan. Ya taulah sendirilah, China dengan teknologi yang canggih, terus karena juga film animasi dengan teknologi yang canggih, kok kita disuguhi visual yang kayak gini gitu kan. Terus ceritanya juga agak canggung dengan gelombang kritik yang dihadapi. Akhirnya si kreatornya, si New Meng, dia mengaku sengaja memprioritaskan kekuatan alur narasi dari animasi garapannya dia dibandingkan dengan memoles rincian visualnya. Karena dia bilang dia menghabiskan seluruh energinya demi detail visual yang sempurna. Kalau itu dia lakukan, filmnya itu gak bakalan pernah selesai dibuat gitu. Butuh waktu yang lama ya, jadi mendingan fokusnya ke narasinya gitu. Dan akhirnya dalam hitungan hari film ini sukses mendulang belasan juta yuan. Dan popularitasnya juga sejajar sama blockbuster yang tayang di box office di bioskop Cina ya. Odyssey, kemudian juga Spider-Man Brand New Day. Wah, saingan tuh sama New Lai ini teman Pro 2. Nah, aku juga sempat lihat ada yang posting ya di medsos cuplikan dari film animasi ini teman Pro 2. Ternyata lucu. Beneran lucu. Jadi kayak apa ekspresinya dia tuh kayak gimana ya? Ya ekspresinya dia ketika takut ya, respon dia terhadap sesuatu tuh kayak loadingnya tuh lama banget gitu loh. Dan ya apa ya, lucu sih kalau menurut aku ya. Tinggalkanlah visualnya, tapi kamu fokus sama narasi dan jalan ceritanya. Lucu sih beneran. Itu film yang lagi viral banget teman Pro 2. Kalau mungkin kamu belum kepoin, coba deh.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Mungkin kalau banyak yang bertanya-tanya, kenapa sebuah film animasi dengan kualitas seperti New Life itu kok bisa sampai tayang di bioskop? Nah, ini juga sebelumnya, ya sebelum dia se-booming sekarang, itu sempat diprotes banget loh teman Pro 2. Media resmi pemerintah di sana, Beijing News, itu tuh sampai yang marah banget. Mereka bilang, ini bioskop nih udah nurunin standar kualitas dan mengorbankan kepercayaan penonton hanya buat ngejar tren viral aja ya. Dari film yang mereka anggap tuh sama sekali tidak memenuhi standar kelayakan buat tayang, Tuan Pro 2. Kalau kamu udah lihat ya, seperti apa sih animasi New Life ini, Tuan Pro 2? Ini adalah film yang dirilis pertama kali di bioskop tanggal 5 Agustus tanpa trailer atau promosi, gak ada sama sekali. Dan awalnya dia tuh ibaratnya kayak filmnya tenggelam di awal gitu ya. Gagal total, hanya sekitar 236 penonton aja, teman Pro 2. Dan itu setara dengan 18,9 juta rupiah. Dan angka ini ternyata cukup kecil untuk catatan box office Cina sebagai salah satu pasar film terbesar di dunia selain Amerika Utara ya. Dan ternyata dari keterpurukan film ini mungkin kayak gini loh, namanya The Power of Netizen, of warga ya. Akhirnya mereka kan kayak yang udah pada nonton ya, dari mungkin sekitar 236 orang ini yang udah pada nonton, ngerekam sedikit lah potongan videonya. Akhirnya potongan gambar visual ini yang dinilai buruk ini menyebar luas di media sosial. Mungkin salah satunya juga yang aku tonton ya, karena lucu kalau menurut aku sih. Dan akhirnya keluarlah meme-nya ya. Karena aku sempat baca ada komen ya, seorang di Indonesia, dia tuh punya teman di China dan katanya temannya tuh juga di sana tuh mereka menjadikan itu sebuah meme gitu loh, dan temannya tuh ngirim meme itu ke dia dari film New Life ini, teman Pro 2. Nah, karena beredar meme-nya ya dari potongan visual gambarnya potongan visualnya New Life, akhirnya publik di sana pada penasaran dong, emang kayak gimana sih filmnya? Lucu ya, kayaknya lucu ya. Walaupun jadi lelucon di sana ya. Akhirnya masyarakat tuh penasaran gitu. Nonton deh. Mereka rame-rame beli tiketnya untuk membuktikan ya, dalam tanda kutip nih, seberapa buruk sih kualitas filmnya gitu. Pengen ngebuktiin siar langsung gitu, teman Pro 2. Dan akhirnya ya itu tadi, hampir sejajar lah sama film Spider-Man Brand New Day ya, apa yang masuk box office Cina, tahun Pro 2. Dan karena dia viral inilah, pihak pengelola bioskop akhirnya mereka nambah jam tayangnya, dan pendapatan New Life juga melesat ya, 5,6 juta yuan atau setara dengan 14,84 miliar rupiah sehari doang, tepatnya di hari Minggu tanggal 16 Agustus kemarin.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Oh boy.

Rina Carpenter, main child teman bro dua. Dan sekarang tuh gak perlu harus menutupi ya bahwa ketika di usia dewasanya kamu, kamu masih suka sama film kartun, animasi, ataupun juga sesuatu yang mungkin dulu dianggapnya itu adalah kesukaannya anak-anak. Padahal ternyata tidak semua animasi, tidak semua komik itu berarti pure murni hanya dikonsumsi oleh anak-anak, karena ternyata baik animasi ataupun juga komik ada yang sebenarnya tidak bisa atau tidak layak dikonsumsi untuk anak-anak ya, karena kan ada kayak biasanya tuh ada tanda ini loh, batas usia pembacanya atau penontonnya gitu kan teman bro dua. Kalau yang satu ini sebenarnya butuh nalar yang tinggi juga sih buat nonton. Sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget karena film ini pun juga aku yakin dari kamu masih kecil ya, dari milenial masih kecil pun udah pada nonton semua. Yeps, bahkan sampai terakhir aku sempat baca lagi ada yang posting nanya, ini kapan tamatnya coba? Enggak, kita bukan lagi ngomongin One Piece, kita lagi ngomongin Detektif Conan. Ada yang punya komiknya, masih disimpan gak teman pro 2? Atau memang ngikutin banget nih, kalau pas lagi makan siang sekarang nontonnya Detektif Conan. Itu banyak banget ya ternyata tuh di mana? Di YouTube aja ada kayak ada channelnya gitu. Dan mangaka di balik komik Detektif Conan, Gosho Aoyama. Nah, dia tuh kemarin tuh sempat dalam satu sesi wawancara ya di Nippon TV, tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 16. Nah, di salah satu program Aoyama dia tuh diwawancarai kan. Terus ditanya nih tentang endingnya Detektif Conan, emang hebat banget ya, tahu aja dia. Ini mumpung si mangakanya lagi di sini, kita tanya yuk, kita tanya yuk. Dan akhirnya dia mengungkapkan kalau sebenarnya itu dia udah ngegarap storyboard untuk chapter terakhirnya dari Detektif Conan. Setelah lebih dari 32 tahun terbit, petualangan Conan Edogawa ini udah siap menuju ending. Kan banyak yang penasaran banget kan, apakah dia bisa kembali jadi Shinichi Kudo, apakah dia tetap jadi seorang Conan Edogawa, Shinichi Kudo, ya Conan Edogawa. Terus kalau si Rania gimana, apakah dia tahu ya. Dan bukan cuma memastikan endingnya udah disiapin, Aoyama katanya dia juga sempat menawarkan untuk si hostnya yang nanya si Aoyama ini, mau lihat nggak endingnya gimana? Aku udah punya nih gambar storyboardnya nih, mau lihat nggak gitu ya. Tapi dia belum ngebocorin sih detail ceritanya tuh kayak gimana, tapi dia bilang endingnya ini bakal menarik loh teman pro 2. Nah, meskipun belum ada pengumuman soal kapan manga ini bakal benar-benar tamat, tapi ya kayak ya udah kita tungguin aja kali ya. Ya, apakah Conan ini bakal bisa kembali jadi Shinichi ataukah dia bakal tetap di tubuhnya seorang Conan ya terus tumbuh dewasa gitu. Kasihan Rania nanti udah tua dong kalau kayak gitu ya. Tapi penggemar dari Detektif Conan baik yang ngikutin dari dia masih dalam versi komik kemudian udah versi animasinya, ini patut ditungguin banget sih teman dua. Tapi satu yang bikin penasaran, udah selama ini gak ada yang niat gitu bikin dalam versi ininya ya teman pro 2, versi dari live actionnya Detektif Conan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 RRI Palembang. Pro 2 RRI Palembang.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Ketika malam hari telah tiba. Ya mungkin kamu ya teman Pro 2 baru bisa ngecek chat ataupun juga notifikasi yang banyak banget bermunculan seharian ini gara-gara saking sibuknya. Biasanya untuk menutupi emosi kamu ya, entah kamu lagi capek atau kamu lagi malas banget buat ngebales chat tapi mesti dibales, akan kita gunakanlah yang namanya emoji untuk mewakili isi chat yang tidak pengen panjang lebar, tidak pengen basa-basi, ya udah cukup pakai emoji aja, ya nggak sih? Yang lucunya tuh sebenarnya kayak gini loh, mungkin banyak orang yang pakai emoji, terus dia tuh salah paham sama sama emojinya. Ada kayak emoji yang dikiranya orang itu takzim ya, padahal itu tos. Terus ada lagi yang dikiranya itu nangis sambil tertawa, padahal mungkin itu adalah tertawa. Dan ternyata beda perangkat itu juga sebenarnya emojinya juga agak-agak beda-beda tipis sih. Kayak misalnya kamu pakai iOS, kamu pakai Android, itu juga tidak 100% sama emojinya teman Pro 2. Nah tapi yang terbaru nih dari The New York Times, mereka merilis dari Google yang mengumpulkan data-data sampel anonim sebanyak 665 juta emoji yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Mungkin termasuk salah satunya adalah kamu teman Pro 2. Ini melalui keyboardnya Google yang terpasang di sebagian besar perangkat Android, ternyata muncullah emoji yang paling banyak digunakan. Itu sampai ada presentasinya ya, dari yang paling banyak, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah emoji wajah yang menangis, nangisnya tuh kayak nangis kejer gitu loh, air matanya deras banget. Itu ternyata jadi emoji yang paling populer di seluruh dunia berdasarkan data penggunaan emoji terbaru dari Google. Dan ini digunakan untuk mengekspresikan banyak banget sebenarnya. Entah itu humor ya, emosi dalam artian kayak entah dia mau marah tapi gak bisa, udah gemes banget, atau juga tangisan yang sebenarnya. Dan emoji ini mengalahkan emoji favorit lainnya kayak air mata bahagia. Air mata bahagia tuh yang kayak ikon nangis, nangis tapi ketawa ya, mulutnya terbuka. Terus ada lagi emoji yang tertawa terbahak-bahak, itu ketawa sampai keguling-guling gitu loh emojinya. Nah jadi itu tiga emoji yang paling banyak digunain teman Pro 2. Dan kalau kamu sendiri yang kalau dibuka nih ya history emoji yang paling sering kamu pakai, aku yakin pasti yang paling banyak kamu gunain adalah takzim. Takzim, tos yang dikira takzim itu ya, kayaknya si punten, atau mungkin api, atau mungkin yang kayak setumpuk berwarna coklat mungkin. Atau apalagi nih yang paling banyak yang kamu gunain. Tapi yakin deh kalau Google udah ngerilis yang paling banyak digunain dari 665 juta emoji yang digunakan orang-orang di seluruh dunia, pasti kamu juga salah satunya yang paling banyak menggunakan emoji orang ataupun wajah yang lagi menangis kejer.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Produ RRI Palembang. YouTube channel Produ.

Palembang, teman terbaik kamu, Roni Marwilian, dengarlah cinta, dengarlah suara-suara yang ada di kepala kamu malam hari ini, teman bro 2. Kita bakal keingat lagi flashback sama mungkin pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang udah dialamin hari ini. Ada gak teman bro 2 yang bikin kamu jadi kayak kena mental gitu ya? Sekarang istilahnya kena mental, aduh dikit-dikit kalau ada apa gitu, aduh kena mental banget gak sih tadi? Ya misalnya kayak diocehin sama guru gara-gara kamu kedapatan bawa lip balm misalnya, kena mental soalnya diocehinnya depan kelas, depan gebetan lagi, aduh kena mental banget. Kena mental itu emang satu istilah yang mungkin sekarang tuh bisa diartikan tuh sama kayak mentalnya breakdown ya. Karena istilah ini apa ya, emang yang lagi sering banget dipakai, ibaratnya anak-anak gaul sekarang deh, makanya kena mental ya, gitu teman bro 2. Istilah ini biasanya disebut sebagai nervous breakdown atau mental health crisis ya, krisis kesehatan mental teman bro 2. Nah, Don Raden, psikiater dari salah satu dan juga salah satu pendiri dari Raden Wellness di Highwood, Illinois, dia tuh ngejebut kalau mental breakdown, nervous breakdown atau mental health krisis ini juga bukan istilah klinis dan tidak digunakan secara luas di kalangan profesional medis dan psikiatri ya teman pro 2. Karena breakdown sendiri ini kan adalah kondisi di mana kita tuh mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Yang paling umum adalah ketika mungkin seseorang itu udah mulai mengalami depresi yang cukup parah yang biasanya dalam beberapa minggu teman pro 2 gitu. Jadi kalau ngomongin kena mental sendiri sih sebenarnya ini cuma sebuah istilah yang dalam dunia psikologi yang baku itu sebenarnya nggak ada ya. Cuma kayak istilah dalam bahasa gaul sehari-hari aja sih teman pro 2 gitu. Karena kalau ngebahas dari sisi psikologi itu sebenarnya dalam banget kalau udah ngomongin kesehatan mental ya. Ya gak sih? Apalagi udah ngomongin namanya mental breakdown. Kondisi dimana situasi seseorang itu mengalami tekanan mental atau emosional yang sangat parah, jadi gak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari. Itu udah ini banget ya. Udah ibaratnya udah sampai titik yang paling rendah deh. Mental breakdown itu udah yang paling titik terendah dari kesehatan mental, karena udah hancur banget, gak lagi berfungsi dengan cara yang normal teman bro 2. Jadi kena mental sama mental breakdown itu beda banget, karena istilahnya juga sendiri dalam psikologi klinis itu gak ada namanya kena mental. Itu istilah ini ya, kena mental. Ibaratnya kayak kita jadi kena mental tuh ada malunya di situ, ada marahnya di situ, ada sedihnya di situ, ya. Itu istilah gaul yang sering banget dipakai. Tapi nggak tahu deh, kalau di tahun-tahun era 80-an, 90-an tuh istilahnya apa ya? Tengsing. Beda. Ntar deh, coba deh cari persamaannya. Coba tanya deh sama orang yang kamu rasa kayak beda era ya, beda masa-masa bahasa gaulnya tuh beda. Ada gak istilah selain kena mental kalau pada eranya milenial atau Gen X gitu teman pro 2? Karena sampai sekarang tuh kalau kita pakai istilah Gen X ke milenial atau milenial ke Gen Z, ada ternyata Gen Z tuh yang gak paham dan gak ngerti sama istilah atau bahasa gaulnya era sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya gitu teman pro 2. Kayak bokis. Apaan tuh bokis?

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: health. Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insya Allah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya, la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, sebelum kita meminta segala macam bentuk hakat agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaum akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaum al qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaum akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika sulannya buruk, maka buruklah pula semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, mohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayuhal lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum wa maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur. Dan fasilitas ini mendukung pelayanan RSUD Ruteng dengan kapasitas awal sekitar 60 tempat tidur. Rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, instalasi gawat darurat, dan ruang operasi untuk menangani pasien berdampak gempa.

Festival Film Internasional Busan ke-31 atau juga BIFF akan memberikan penghormatan khusus kepada aktor senior Korea Selatan, An Sung-ki. Program bertajuk The Beautiful Years, An Sung-ki ini menampilkan 6 film pilihan dari era 1980-an hingga 1990-an. Sekian Popro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, Erna Zali nemenin kamu pagi hari ini pastinya teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya, aku bakal nemenin kamu. Dan kamu juga boleh request lagu favorit kamu, langsung aja hit WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2era di Palembang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Velvet, ya Dam-Dam Teman Pro 2 itu tuh lagunya Red Velvet di awal-awal mereka debut. Sekarang, aduh udah 10 tahun lebih mereka debut ya. Dan tetap dong ya, kemarin kan comeback, sempat comeback sama singlenya Servant Boy. Dan itu benar-benar kayak, aduh visual mereka tuh makin lama kok makin gacor ya. Gak ada sama sekali aging-agingnya, malah kayak awet muda banget, apalagi Airin Teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita ngomongin awet muda, sebenarnya kalau misalnya mau bikin kulit terlihat muda tuh cukup mudah sih Teman Pro 2 ya, merawat kulit biar tetap awet muda. Itu salah satunya dengan kamu selalu menggunakan sunscreen atau juga tabir surya. Apalagi di tengah cuaca kita yang benar-benar kayak aduh matahari 2 kilan kayaknya ya. 2 jengkal di atas kepala ini Teman Pro 2, jangan lupa pakai tabir surya ya, minimal SPF 30 setiap hari Teman Pro 2. Terus reapply 2 jam sekali Teman Pro 2 biar kulit kamu tuh terhindar dari sinar UV yang bisa nyebabin kerutan dan juga flek hitam. Terus jangan lupa ya, cuci muka kamu 2 kali sehari. Dan yang paling berpengaruh juga Teman Pro 2, perbanyak makanan sayur, buah ya, antioksidan kayak buah beri, terus juga kayak makanan-makanan yang tinggi omega 3 yang memang mendukung pembentukan sel kulit. Dan last but not least, jangan lupa cukup air putih dan juga tidur yang cukup Teman Pro 2.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan

0: Wait, hold up, stop.
1: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhir-akhir ini kamu ngerasa gak sih kayak kualitas udara di kota Palembang tuh mulai menurun, teman Pro 2 ya? Bahkan wakil wali kota sendiri mengimbau biar masyarakat tuh menjaga kesehatan dan mulai menggunakan masker saat berada di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Karena memang kualitas udara di Palembang tuh menurun akibat ya asap kebakaran hutan ya, yang memang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Selatan, teman Pro 2. Apalagi sekarang kan lagi kemarau ya. Bahkan berdasarkan data indeks standar pencemaran udara aja, itu menunjukkan konsentrasi partikel penghirup itu PM2,5 dan masih berada di 108 IUG, teman Pro 2. Dan itu sesuai peraturan menteri, itu berarti ya masuk ke dalam kategori yang tidak sehat. Nah, teman Pro 2 ya, selain asap yang emang berasal dari beberapa wilayah Sumsel, kota Palembang juga ya karhutlah terjadi di ibu kota provinsi. Tercatat karhutlah tuh sempat terjadi di Karya Jaya ya, di awal Agustus kemarin, teman Pro 2. Terus juga ada pernah di Kecamatan Ilir Barat, Sematang Borang ya. Jadi memang mending cari aman dulu ya, teman Pro 2. Karena kita belum tahu nih ke depannya bakal gimana. Masih dipantau juga situasi dan juga kondisi serta kualitas udara, teman Pro 2. Jadi make sure kalau misalnya kamu ada aktivitas di luar ruangan dan mengharuskan kamu pakai kendaraan motor atau juga kendaraan yang terbuka, kamu pakai masker ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon.